0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, dan sepom Perlu Film Manado, teman terbaik kamu. Baik, ini jadi mulai kalau bukan di sebelah. Selamat pagi, teman Perlu 2. Pada pagi hari ini, ya, teman Perlu 2, the final match FIFA World Cup 2026. Nah, ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu nih, ya, besok. Pesta bola dunia RRI Pro 2 Manado ngajakin teman Perlu 2 untuk nonton bareng match antara Spanyol versus Argentina besok nih, ya. Nikmati nobar yang seru bersama teman atau keluarga dengan layar yang besar, sound system yang jernih, dan parkiran yang luas. Saatnya kamu menjadi bagian penting dalam pesta bola dunia di final match Piala Dunia 2026 ini. Live Senin 2026 20 Juli, ya, jam 3 pagi dini hari besok. Wita tentunya di auditorium RRI Malalayang. Dan yuk nobar, kita tunggu keseruan kamu besok di RRI Malalayang. Dan ingat, acara ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Aku tunggu besok, ya. Oke, teman berdua.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut. Energy, energy, energy. Hit music. Your number one station in your heart.
1: The music. Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: info cuaca hari ini.
1: Ya teman perdua, info cuaca untuk hari ini ya, edisi Minggu 19 Juli 2026 untuk siang nanti wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Mado, Bitung, Tomohon dan Kota Mobagu siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya, terkecuali untuk Kota Bitung yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana, terkecuali untuk Minahasa Utara, Selatan dan juga Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi hujan ringan ya. Begitu juga untuk Bolmong Utara, Selatan dan juga Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Terkecuali untuk Kepulauan Sitaro yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Oke, jadi itu dia teman-teman. Info perakhiran cuaca kita untuk hari ini ya, yang rata-rata akan terjadi hujan ringan dan juga cerah berawan. Tapi berdoa saja semoga tidak terjadi hujan. Oke teman berdua, dan next line ini masih akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sedong baik kalau bukan di Nazar Mombasa Popular FM Manado, teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Teman terbaik kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: For our kids music station.
2: Ya, dan semua pesawat produk Manado, teman terbaik kamu BG with me Judin, milik lo bukan di sepada saat pagi tahun 2 pada pagi hari ini. Dan ya, tahun 2 aku masih ada informasi lagi untuk kamu. Kali ini ada informasi 2 WNI yang asalnya dari Jawa Timur resmi dilantik menjadi anggota damkar di Jepang. Nah, 2 WNI asal Ngawi, Jawa Timur, yaitu Denny Saputra berumur 26 tahun dan juga Ahmad Ubaidillah yang berumur 25 tahun menorehkan prestasi membanggakan dengan dipercayai menjadi anggota Korps Pemadam Kebakaran Sukarela atau Shobodan di kota Hasami, Prefektur Nagasaki, Jepang. Denis dan Ahmad resmi menjadi warga negara asing pertama yang berhasil bergabung dalam korps tersebut. Langkah mulia ini disambut hangat oleh pihak Jepang. Kepala Pemadam Kebakaran kota Hasami yaitu Kazuhiro Mitsuishi mengaku sangat gembira dengan Denis dan Ahmad mau bergabung menjadi anggotanya. Wali kota Hasami Yoshinori Maekawa juga menyebutkan baik bergabungnya Denis dan Ahmad, dia memiliki harapan besar terhadap mereka. Wow, salut banget ya dengan Mas Denis dan Mas Ahmad. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Oke teman-teman berdua, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku. Karena sudah mau pukul 10, artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk 92 yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di besok hari, di hari Senin, di Santai Siang ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Arya yang menggantikanku di Santai Siang untuk siang hari ini. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan di Nezep, membuat sebuah produk Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Hits Music Terupdate.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. Hits music.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari jalan radio nomor 1 di KLRS Manado, selamat siang semua teman Pro2. Gimana nih, apakah cuaca di luar cukup menyengat sampai ke tulang-tulang teman Pro2? Kalau iya, mungkin kamu sedang menikmati aktivitas di kawasan kota Manado dan sekitarnya. Karena kompak banget sesuai dengan yang bisa Arya lihat dari jendela Pro2 FM juga. Benar-benar terik banget ya di luar. Tetapi yang paling pasti, make sure kalian tetap nyaman-nyaman aja dengan kondisi dan juga aktivitas yang bakalan kalian maksimalkan di sepanjang hari ini. Karena kelihatannya cuaca juga bakalan suportif banget ya. Jadi seenggaknya kamu udah boleh ambil ancang-ancang. Atau mungkin yang di jam segini masih santai-santai di rumah, menelusuri sudut-sudut yang ada di kota Manado tanpa perlu mengkhawatirkan waktu, karena kayak ini hari Minggu, tanggal merah. Ya udah yuk, yang paling pasti kalau misalnya kamu juga kayak suntuk banget dengan rutinitas yang gitu-gitu aja di setiap weekend, apalagi mungkin kamu yang kemarin udah benar-benar capek banget dengan segala keriuhan yang bisa kamu selesaikan, yuk langsung aja Arya bakal ngajakin semua teman Pro2 untuk nge-chill out di santai siang. Kita bakal langsung buka segmen Pro2 Hitlist spesial buat kalian semua yang gabung dan juga dengerin Pro2 FM di menit ke-20 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Langsung aja kasih tahu kira-kira kamu pengen dengerin lagunya siapa. Intinya lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 bakal Arya puterin. Lagu-lagu Indonesia boleh enggak? Boleh sekali. Lagu barat boleh. K-pop juga boleh banget. Yang paling pasti jangan sampai ketinggalan untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga. So, lagi siapin lagu-lagu yang bakalan diputerin juga buat ngajakin semua teman Pro2 singalong. Arya bakal nyiapin secangkir teh hijau spesial buat semua teman Pro2 dari Tulus. So, langsung aja di sis teh hijau.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama It Gita featuring bersama dengan Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Lagu ini tuh spesial banget Ari puterin karena di request sama Irene yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Politeknik, yang katanya mau ngucapin selamat hari Minggu aja buat semua teman Pro 2 yang sedang beraktivitas di siang hari ini, yang baru selesai gereja, semoga jangan sampai lupa untuk masuk gereja katanya. Arya juga sip. Udah kok, udah, tenang. Tapi yang paling pasti thank you so much ya yang udah remind ke kita semua tuh kalau misalnya di setiap struggle yang kita hadapi tuh kayak bakal selalu ada jalannya gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak selalu jadi terang aja deh di mana kita berada. Itu tuh pesan lewat lagunya gitu ya teman Pro 2. Apalagi buat Irene yang udah request lagu ini, semoga katanya bisa ngasih motivasi untuk ngelakuin semua hal baik dalam kehidupan yang singkat ini. Amin. Lanjut lagi, Arya masih bakal bacain requestan-requestan yang udah masuk. Di hari Minggu ini kayaknya lumayan rame ya teman Pro 2. Entahlah kamu yang kayaknya tidak begitu banyak aktivitas atau mungkin justru belum jam hektiknya aja kali ya. Tapi yang paling pasti di sini masih thank you dulu buat yang udah gabung lewat aplikasi RRI Digital juga. Kita masih thank you buat Anya yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari aplikasi RRI Digital. Yes, masih dari kawasan Kota Manado juga. Katanya pengen diputerin dong lagunya Ariana Grande kalau boleh yang Twilight Zone aja, sambil mau salam-salam ke semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM di hari ini, sambil greetings terhangat juga buat all crew yang lagi standby di studio. Tetap semangat guys, semangat juga buat kamu yang masih harus jor-joran sama segala-galanya di sepanjang hari ini ya. Semoga kamu juga bisa dapetin semangat yang benar-benar paripurna lewat lagu-lagu hits yang udah kamu request, dan seenggaknya juga bikin kamu makin adem aja di tengah-tengah cuaca yang makin kesini makin panas. Jadi lanjut lagi, masih dengan requestan-requestan, dan kita puterin dua lagi ya spesial buat kalian semua di sesi kali ini. Alright, kita mau sapa buat semua teman Pro 2 yang ada di Tomohon. Kira-kira Tomohon cuacanya sepanas apa sih? Itu mungkin justru adem ya, dengan suhu yang bisa dibilang area pegunungan yang adem-adem aja, tapi kayak cukup jomplang dengan cuaca matahari yang benar-benar kurang lebih sama dengan Kota Manado. Jadi mau dibilang panas iya, dingin juga iya gitu ya. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja di tengah-tengah aktivitas kalian semua. Katanya yang lagi dengerin dari Tomohon pengen diputerin lagunya Perunggu aja. Perunggu yang Pikiran Yang Matang atau 33 kali aja, spesial aja. Greetingsnya buat yang lagi siaran, semoga Ari tetap semangat juga. Sip. Yang paling pasti jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka buat yang masih pengen gabung. Yang belum pengen gabung maksudnya, yang belum sempet gabung, yuk langsung aja kasih tahu lagu-lagu yang pengen kamu request. Kalau yang udah request dan udah diputerin, nanti kita ketemu lagi ya teman Prodo. Tetap stay tune aja karena Arya masih bakal nemenin kalian semua dan masih nyiapin informasi-informasi terupdate yang bakal ngasih insight ke semua teman Prodo spesial di waktunya santai siang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Masih seru-seruan bareng sama Ria di waktunya santai siang. Yang masih bakal puterin lagu-lagu yang kamu semua suka ya teman Pro 2. Yang tentunya bakal nemenin kalian semua sampai menjelang jam 12 siang. Makanya jangan sampai lupa untuk request lagu-lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist. Karena khusus di hari ini kita slow-slow aja ya teman Pro 2. Karena tentunya ini juga jadi momen yang gak pengen diburu-buruin juga. Mengingat hari Minggu ini juga bisa dibilang banyak banget orang yang meluangkan waktunya sebagian besar di rumah. Atau mungkin kamu yang menempuh perjalanan cukup panjang, ya stay tune sama radio aja gitu ya. Yang paling pasti kamu bisa dapetin semuanya di sepanjang siang hari ini. Lagu-lagu yang hits dan juga enak, lagu kesukaan kamu, informasi ter-up to date juga. Karena kita tahu sendiri makin kesini bisa dibilang musik tuh jadi salah satu hiburan yang gak bakalan bisa lepas dari semua orang. Kenapa? Karena banyak banget orang juga yang bisa meluangkan waktu sambil dengerin lagu. Atau mungkin justru meluapkan apa yang dia rasain gitu ya. Kayak bisa mewakilkan juga suasana hati kebanyakan orang gitu. Tapi yang paling pasti ini juga jadi hal yang ternyata disorot sama para peneliti-peneliti di luar sana. Mengingat komunitas penggemar musik atau fandom ternyata juga punya power yang benar-benar kuat juga. Ya bisa dibilang ini ngasih manfaat yang benar-benar maksimal juga. Dan gak hanya menjadi tempat untuk berkumpulnya bagi penggemar-penggemar yang ada. Tetapi sejumlah penelitian menunjukkan kalau misalnya fandom atau mungkin fan club ini bisa jadi ruang aman untuk anak-anak muda khususnya generasi Z untuk memperoleh dukungan secara emosional, mengurangi rasa kesepian juga, sampai menjaga kesehatan mental. Jadi pada dasarnya lewat penelitian-penelitian yang udah dirilis, kita tuh secara sadar tahu gitu ya teman Pro 2, kalau misalnya dengan melakukan apa yang kita suka, kita tuh bisa ngejaga kesehatan mental kita gitu. Tetapi informasi terkini dari Hong Kong Music Therapy Association ngasih tahu kalau misalnya musik ternyata juga dapat meningkatkan emosi positif karena mempengaruhi bagian otak yang berperan dalam mengatur emosi dan juga motivasi. Jadi gak heran kalau misalnya ketika orang yang lagi nge-gym, lagi olahraga juga bakalan termotivasi lebih lagi ketika dengerin lagu-lagu, apalagi lagu-lagu yang disukai gitu ya, karena musik juga diketahui membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol, bisa memperlambat detak jantung juga sampai menurunkan tekanan darah. Bahkan temuan tersebut juga menunjukkan kalau misalnya dibalik antusiasme terhadap sebuah idola, terhadap sebuah band dan juga artis apapun itulah ya teman Pro 2, komunitas penggemar musik juga dapat menjadi ruang yang membantu banyak anak muda untuk ngebangun koneksi sosial dan juga menjaga kesehatan mental. Jadi gak usah heran kalau misalnya kamu juga kayak setiap harinya benar-benar pengen dengerin lagu-lagu yang kamu suka, well berarti kamu setiap harinya juga butuh dukungan emosional teman Pro 2. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kamu juga masih pengen dengerin lagu-lagu yang kamu suka, langsung aja dikasih tahu sekarang juga. Kayak Rita di saat ini kita mengucapin terima kasih udah gabung, katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Tondano. Mau request aja lagunya Wisnu Santika dengan Ari Lesmana yang Aku Harus Pergi. Semoga tetap menjaga konsentrasi semua teman Pro 2 yang katanya sedang menikmati perjalanan yang sesuai dengan yang sedang dilakukan sama Rita di hari ini, katanya lagi OTW juga. Sip, kemanapun tujuan kamu semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat aja ya. Dan ingat, kamu juga bisa tetap konsentrasi sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Kita berharap lagi mungkin lagu ini bakalan pas diputerin untuk semua pendukung timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Setelah Prancis juga dipastikan tidak dapat gelar apa-apa ya teman Pro 2, karena tempat ketiga berhasil diperoleh sama Inggris yang menang atas Prancis ya tadi pagi dengan skor 6-4. Yang mana ini juga jadi salah satu kepastian ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga benar-benar senungguin itu atau mungkin harus nge-skip match tadi pagi karena ada beberapa hal yang harus kamu selesaikan ya. Tapi yang paling pasti, Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut piala dan juga piala peringkat ketiga, maksudnya usai mengalahkan Prancis 6-4 dan tampil di Hard Rock Stadium, yang mana bisa dibilang pertandingan ini sangat-sangat, bukan cukup sengit ya, sangat-sangatlah sengit walaupun memperebutkan tempat ketiga. Tapi ya tetap aja gengsinya ada aja ya tahun Pro 2, karena menghadirkan sebanyak 10 gol di Minggu 19 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Tengah. Inggris juga langsung mengambil inisiatif serangan gitu ya sejak peluit awal dibunyikan, dan hasilnya juga Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga aja. Gila. Bahkan gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan, dan sebaliknya Prancis justru bisa terlihat kesulitan gitu ya di saat itu keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Bahkan tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit yang ke-18 melalui sundulan dari Ezri, yang tentunya back Aston Villa ini memanfaatkan sepak pojok dari Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar menyaksikan full match-nya, itu benar-benar dibikin geregetan. Even buat kalian semua yang bukan tim Inggris or even Prancis, bakalan dibikin segreget itu untuk menyaksikan siapa yang bakal memperebutkan tempat ketiga gitu ya. Tapi ya finally Inggris berhasil menang melawan Prancis gitu. Bahkan keunggulan demi keunggulan yang sempat terlihat sampai dengan pertahanan di akhir match ini juga jadi salah satu hal yang harus kita ancungi jempol lah ya teman Pro 2. Dan sukses bikin kita semua melihat pertandingan yang benar-benar sengit memperebutkan tempat ketiga. Tinggal ini nih teman Pro 2, finalnya yang bakalan kita saksikan kalau sesuai jadwal yang udah dirilis dan bisa kalian semua lihat di Pesta Bola Dunia 2026 yang ada di rri.co.id. Nanti Spanyol menghadap Argentina bakalan kita saksikan di tanggal 20 Juli 2026 di pukul 01.00 waktu Indonesia bagian barat. Kira-kira siapa yang bakal membawa pulang piala? Nah, kira-kira ini juga bakalan jadi hal yang tentunya disaksikan sama semua pendukung negara apapun itu yang berhasil menjadi bagian dari Piala Dunia 2026 aja kali ya. Tapi yang paling pasti semua yang update-update soal Piala Dunia, sekali lagi bisa kalian semua akses pakai aplikasi dan juga website rri.co.id di segmentasi Pesta Bola Dunia 2026 yang bakal nemenin kita semua sampai ke final Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih di waktunya santai siang dan kita lagi singlong bareng sama Chapel Brown with The Giver. Thank you banget buat yang masih stay tune, standby sambil request lagu yang kamu suka karena kita masih di Pro 2 Hitlist dan ini udah jam 11 lewat 9 menit. Jadi pastiin diri kamu jangan sampai keskip dengan lagu-lagu hits yang kamu suka untuk dengerin di sepanjang siang hari ini karena waktu kita sudah semakin terbatas, tersisa beberapa sesi lagi. Tetapi I wanna make sure gak bakalan ada requestan yang keskip, jadi semuanya bakalan kita bacain, kita puterin khusus buat kalian semua yang request lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai 2026. Karena kita juga masih standby dari WhatsApp, dari DM semua platform media sosial juga. Terlebih khusus buat kalian semua yang udah kirim surat. Surat. Emang ini tahun berapa gitu ya teman berdua. Tetapi sekarang juga kita masih bakal bacain dari WhatsApp aja dulu kali ya. Yang sebenarnya juga udah gabung dari beberapa menit yang lalu. Tapi baru kesempatan untuk baca sekarang. Tapi it's okay. Dan di saat ini kita mengucapin terima kasih banyak buat kamu. Di sini ada Nindi yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari area Maumbi. Di siang hari ini katanya kalau boleh request lagu internasional. Mau request lagunya Cat's Eye yang My Way aja. Sambil mau salam-salam buat semua penggemar berat Cat's Eye dan juga all crew yang lagi standby. Semoga tetap anteng-anteng aja, tetap bisa tenang hati dan juga pikirannya dengerin lagu Cat's Eye yang satu ini. Sip. Ya paling tidak juga kalau misalnya kamu pengen menenangkan diri, yuk langsung aja kasih tahu lagu-lagu yang pengen kamu dengerin juga, biar semua teman berdua juga hati dan juga pikirannya jadi tenang gitu ya. Di tengah-tengah aktivitas yang cukup hektik, kesana kesini, kesana kemari. Tapi paling tidak kamu juga bisa tetap menikmati suasana dan juga panasnya terik sinar matahari sembari dengerin lagu-lagu yang kamu suka. Karena habis itu kita juga masih bakal puterin lagu-lagu hits lainnya kayak di saat ini. Ada Megan yang katanya lagi dengerin Perdu FM dari Tondano, pengen request lagunya Afgan yang Kacamata aja atau enggak Lenggang Puspita, dipilih aja mas yang paling pasti diputerin aja ya, jangan sampai ke skip. Sambil mau ngucapin terima kasih buat Perdu FM yang nemenin perjalanan aku dari kota Manado sampai ke kampung halaman. Semoga tetap sehat selalu dan semakin jaya di darat, laut dan juga udara. Oke, udara aja ya. Karena RRI sekali di udara tetap di udara. Anyway, thank you buat kamu yang udah gabung dan kita bakalan puterin dua hit single. Jadi ada dari Cat's Eye with My Way dan juga Afgan tadi ya, yang Kacamata aja deh kita puterin biar kamu juga makin bersemangat sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Band yang satu ini bisa dibilang yang paling salah satu yang paling populer dari semua album yang rilis di akhir 2025 kemarin gitu ya, yang kembali digaungkan ketika Afgan menyapa penggemar di perjalanan diri lewat konser retrospektif. Jadi dia tuh kayak membawakan beberapa lagu juga, which is membuka performernya dengan single Mister Dunia yang bisa dibilang track dalam album ketujuh yang dirilis tahun kemarin juga, retrospektif. Bahkan bisa dibilang nih teman berdua, dia yang benar-benar anget banget, terus udah gitu juga dengan suara dia yang khas jadi salah satu daya tarik ketika memberikan penampilan terbaik dia dalam konser kemarin gitu ya, yang dia menyapa penggemar lewat lagu-lagu yang dirilis pada akhir tahun 2025, dimana dia juga sempat ngelanjutin lagi dengan lagu yang berjudul Silakan, yang bisa dibilang dia juga ngajakin semua orang yang hadir saat itu untuk melepaskan relasi yang katanya gak perlu atau mungkin toksik. Dan juga ngajakin orang-orang untuk yuk kita bahagia aja di hidup yang singkat ini teman berdua. Bahkan Afgan juga melantunkan lagu ketiga yang bisa dibilang cukup ikonik juga, karena dia membawakan Knock Me Out, which is yang rilis tahun 2016 ya, yang masih jadi rangkaian album retrospektif juga, disusul lagu Sebentar. Karena retrospektif The Concert ini seraya juga dengan perayaan 18 tahun perjalanan karir Afgan di industri musik Indonesia. Gokil, karena konser ini juga mengusung konsep Grand Symphonic Universe yang memadukan musik, memadukan visual juga, beriringan dengan cerita dalam satu pengalaman pertunjukan. Jadi sederhananya paket komplit lah ya tahun berdua, dan sayang banget kalau misalnya dilewatkan, karena konser Afgan ini juga didukung sama puluhan pemain orkestra, terus raya juga dengan paduan suara para gita. Jadi konser ini punya makna personal bagi dia, sekaligus menjadi momen yang untuk melihat kembali perjalanan karir dia tuh kayak dalam industri musik di tanah air tuh, jadi salah satu hal yang benar-benar harus dibanggakan juga, dan salah satu penyanyi yang bisa dibilang eksis juga di setiap generasinya. Kayaknya sampai dengan saat ini dia juga masih banyak banget penggemar-penggemar yang tidak menutup kemungkinan berasal dari generasi-generasi alfa juga gitu, karena warna musiknya Afgan tuh benar-benar matching aja di setiap konsep dan juga kalangan usia gitu ya, kayak generasi millennials yang masih masuk-masuk aja dengan lagu-lagu galaunya Afgan, terus udah gitu juga lagu-lagu galaunya Afgan masih relatable dengan generasi-generasi saya, terus peralihan juga dengan musik-musik yang udah mulai ajib-ajib ya teman berdua, bahkan sampai dengan generasi alpha sekarang juga ada kali yang dengerin Afgan. Tapi yang paling pasti lagu-lagu Afgan yang terupdate, semua lagu-lagu yang ada juga bisa kalian request ya teman berdua, kayak lagu tadi juga udah di request sama beberapa teman berdua, dan sampai sekarang juga masih ada yang request lagunya Kacamata yang udah kita puterin. Semoga kamu sempat dengerin tadi ya, ya paling tidak bisa nambah semangat kamu aja lah ya di tengah-tengah cuaca yang masih terpantau panas. Semoga semangat kamu jangan sampai kalah sama matahari di luar. Jadi yuk tambah semangat lagi sambil tetap dengerin 97.7 Produ FM teman terbaik kamu, karena Arya masih bakal balik lagi nyiapin update spesial buat semua teman Produ di waktunya santai siang.

usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Udah hampir jam 12 siang, artinya udah hampir jam makan siang juga teman perdua. Apakah kamu udah menyiapkan menu makan siang yang pas, yang diimbangi juga dengan segala asupan nutrisi dan juga gizi yang bisa bikin kamu tetap berenergi, bertenaga, jor-joran sama semua hal yang bakal kamu selesaikan di sepanjang siang hari ini? Ya semoga aja udah siap ya, biar tidak kamu skip jam makan siang di saat ini. Karena ngomongin soal menu makan siang, ya mungkin bisa dibilang Indonesia tuh kayak banget akan makanan dan juga wisata kulinernya ya teman berdua. Hal ini juga jadi salah satu kepastian yang tentunya bisa kita dapatkan di sekitar kita. Kalau misalnya kamu lempir ke beberapa warteg yang ada, dan bisa kamu lihat semuanya menu makanan tradisional dari Sabang sampai Merauke bisa aja disediain gitu ya. Dan ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur karena kekayaan akan kulinernya. Tetapi ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita makin excited juga gitu ya, karena kembali mencatat prestasi di kancah pariwisata dunia yang bisa dibilang kali ini tanah air berhasil masuk dalam daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia tahun 2026 versi Travel and Tour World. Ya bisa dibilang dalam daftar top 50 food destinations around the world for 2026, Indonesia katanya menempati peringkat ke-10 nih teman berdua. Ya bisa dibilang sejajar lah ya dengan negara-negara yang selama ini dikenal dengan surga kuliner kayak Meksiko, Italia, Jepang, sampai dengan Spanyol. Pemeringkatan ini juga FYI disusun sama tim editorial dari Tour and Travel World berdasarkan dari berbagai macam aspek, mulai dari warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima juga, bahkan sampai dengan restoran kelas dunia, sampai dengan penggunaan bahan lokal juga jadi di aspek penilaian gitu ya, tradisi minuman, keaslian hidangan, hingga pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Jadi katanya Indonesia dinilai sebagai negara yang punya pengaruh cukup besar juga untuk kuliner global gitu ya. Bahkan posisi pertama tahun ini ditempati sama Meksiko yang dinilai memiliki kekayaan tradisi kuliner, teknik memasak turun-temurun, dan cita rasa yang berpengaruh besar terhadap gastronomi dunia. Ya kurang lebih kalau kita ngeliatin dari culture-nya ya 50-50 lah ya sama Indonesia. Ya kok 50-50? 11-12. Yang bisa dibilang ini juga jadi salah satu kepastian untuk kita sebagai warga negara Indonesia, pengen makan apa aja, pengen yang asin-asin ada, yang manis-manis ada, yang pedes-pedes gurih juga, apalagi sesuai dengan kita-kita yang ada di Sulawesi Utara gitu ya teman Produa. Dan tentunya ngomongin soal yang seru-seru juga, kayaknya di sepanjang siang hari ini sambil kamu nyiapin menu makan siang, Ari juga udah siapin semua yang seru-seru untuk kalian semua dapetin di sepanjang waktunya santai siang sampai menjelang jam 3 sore. Penasaran apa aja yang bakalan dikasih tahu, makanya nggak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Prodo FM, tetap di waktunya santai siang.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Bulan Juli tinggal menghitung hari. Kira-kira hal apa aja yang berhasil bikin kamu excited ngejalanin sepanjang bulan ini nih teman Pro 2? Atau mungkin justru sebaliknya ya, sebulan Juli dipenuhi dengan gedebak-gedebu, kamu yang dari pagi sampai pagi overthinking mulu, ditambah tim jagoan kamu di Piala Dunia cepet pulangnya. Komplit lah sudah ya teman Pro 2. Tapi enggak, ini ngomongin soal yang seru-seru juga. Bisa dibilang di bulan Juli ini benar-benar

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: The music.
1: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
0: Perlu FM, teman terbaik kamu.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo singelong.
1: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
4: Flash info.
5: Flash info.
4: Flash info.
6: Sahabat kreatif, tahu perkedel dong? Apa jangan-jangan doyan? Ternyata perkedel sebenarnya berasal dari kata bahasa Belanda frikadel, yaitu semacam daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Daging menjadi bahan utama frikadel, namun bedanya di Indonesia, kentang yang menjadi bahan utamanya. Pada zaman penjajahan Belanda, daging sapi dan daging babi merupakan bahan makanan yang sangat mahal, sehingga orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Pada saat itu, hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang, sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan. Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah pelesetan perkedel, persatuan, kentang, dan telur.
4: Flash Info.

bioskop tuh gak bakalan pernah sunyi ya teman Produa, karena setiap bulannya selalu ada gebrakan-gebrakan yang tentunya bisa bikin banyak banget orang berbondong-bondong untuk menuju ke bioskop-bioskop yang mereka sukai gitu ya. Apalagi setelah kemarin beberapa film dari mancanegara, salah satunya Colony yang berhasil mencetak rekor fantastis yang berhasil meraih 5,7 juta penonton di negara asalnya dengan pendapatan 38,9 juta USD. Bahkan kalau kita ngeliat dari box office Indonesia juga, film ini menembus 1,4 juta penonton dan menjadi film impor pertama dan film Korea terlaris kedua di tahun 2026. Dan baru aja mereka mengakhiri masa penayangan di bioskop-bioskop yang ada, dan kita udah dikasih suguhan terbaru dari perfilman Korea Selatan juga. Karena baru-baru ini sutradarana Hong Jin resmi menandai kembalinya ke layar lebar dengan catatan debut box office yang cukup impresif juga, di mana film terbaru garapannya Hope sukses menembus 1 juta tiket hanya dalam waktu 3 hari sejak dirilis di tanggal 15 Juli. Well, Plus M Entertainment selaku distributornya juga mengkonfirmasi kalau film Hope ini berhasil melewati ambang batas 1 juta penonton pada Jumat kemarin. Bahkan mereka juga sempat diberitakan mencapai penobatan terbaru film Hope sebagai film Korea rilisan 2026 yang paling cepat meraih torehan tersebut. Karena katanya rekor tersebut juga pecah satu hari lebih cepat dibandingkan dengan Colony, film zombie karya sutradara Yoon Sang-ho yang membutuhkan waktu 4 hari untuk menyentuh angka yang sama gitu ya teman bro dua. Tapi ya tetap aja Hope bahkan lebih cepat 2 hari dibandingkan The King's Warden yang dibintangi sama Yoo Ha-jin dan juga Park Ji-hoon yang membutuhkan 5 hari untuk menembus angka 1 juta penonton. Terus sejak hari pertama penayangannya di hari Rabu kemarin, film science fiction thriller ini langsung menarik sekitar 333 ribu lebih penonton yang bisa dibilang angka pembukaan cukup fantastis juga, yang secara otomatis menumbangkan rekor hari pertama tertinggi tahun ini yang dipegang sama Colony dengan angka 100.099 ribu penonton. Ya tentunya torehan ini juga mencatatkan rekor hari pembukaan alias opening day tertinggi sepanjang karir penyutradaraannya Nang Ho Jin gitu ya. Bahkan Hope berhasil melampaui 3 karya ikonik terdahulunya, ada The Chaser dan The Yellow Sea dan juga The Wailing yang mengantongi 310 ribu penonton pada hari pertama. Bahkan film Hope ini buat yang belum pada tahu atau mungkin gak kepoin soal sinopsisnya, jadi jalan ceritanya tuh sederhana ya teman Pro 2, pertempuran menegangkan antara makhluk misterius dengan penduduk desa terpencil yang terletak di zona demilitarisasi. Ya bisa dibilang proyek berskala besar ini mempertemukan aktor papan atas Korea Selatan kayak Hwang Jung-min, ada Zo In-sung juga, Jung Ho-yeon, dan beberapa nama-nama Hollywood lainnya seperti Michael Fassbender, Alicia Vikander, dan juga Taylor Russell. Bahkan alur cerita yang dinilai kompleks juga jadi salah satu daya tariknya gitu ya teman Produa. Kamu udah nonton atau belum nonton teman Produa? Yang paling pasti jangan sampai lupa isi akhir pekan kalian semua dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau misalnya kamu juga kayak pengen beristirahat dengan tenang sebelum menghadapi hari Senin yang bakalan dar-der-dor, ya udah nikmati aja hari libur kalian semua teman berdua. Nanti kita yang cariin informasi terlengkap yang bisa kamu lihat di rri.co.id.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

FIFA World Cup 2026, ini dia momen yang paling ditunggu Pesta Bola Dunia RRI Pro 2 FM Manado yang sekarang ngajakin semua teman Pro 2 untuk nonton bareng match antara Spanyol dan Argentina. Kamu bisa nikmati nobar yang seru bersama dengan teman dengan layar Videotron yang besar, sound system yang jernih, dan parkiran yang luas banget. Saatnya kamu jadi bagian penting dalam Pesta Bola Dunia di final Piala Dunia 2026 live Senin 20 Juli 2026 jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah di Auditorium RRI Malalayang. So yuk, nonton bareng RRI Pro 2 FM Manado. Ingat, acara ini gratis dan kamu bisa catat tanggalnya ya teman Pro 2. Dan jangan sampai ketinggalan.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 24 hour kids music station.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Masih dari Jalan Radio nomor 13 Lares Manado, mau menginformasikan buat semua teman Pro2 sebelum kita menikmati sesi-sesi terakhir di waktunya santai siang. Arya mau menginformasikan informasi yang gak boleh kelewat di weekend yang paripurna ini. Kalau misalnya kamu benar-benar mensyukuri cuaca di luar dan dengan memaksimalkan segala hal yang kalian lakukan, either juga kalau mungkin aktivitas kamu yang leha-leha di kasur juga tidak menutup kemungkinan, tetap bisa up to date dengan semua tayangan dan juga layanan seru dan menarik yang bisa

kalian semua dapetin pakai satu sentuhan aja, which is aplikasi RRI Digital yang sekarang makin muda, makin fresh juga looksnya, dan benar-benar bisa bikin kamu betah lama-lama, apalagi di jam-jam rawan kayak gini, ya kan? Daripada kamu check out di tanggal segini, teman Pro 2, mending kamu menikmati semua yang update-update di RRI Digital. Karena selain streaming program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia, kalian bisa mendapatkan fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di RRI Net yang bisa kamu akses secara mudah. Dan tentunya kalian juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna di aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi? Buruan langsung meluncur aja ke App Store, ke Play Store sekarang juga, dan kalian bisa langsung search di situ RRI Digital. Dan dengan mudah, dengan gratis, kalian bisa langsung dapetin dan mengakses semua informasi dan juga semua layanan seru dan menarik yang ada di aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Dari Jelang Radio nomor 1300 Manado, seru-seruan masih barengan sama Arya. Di mana lagi kalau bukan di waktunya santai siang yang udah berjanji bakal ngasih yang seru-seru spesial buat semua teman berdua. Yang dari tadi kita juga ngomongin hampir sebagian besar soal industri perfilman gitu ya teman berdua di sepanjang 2026 ini. Yang banyak banget gebrakan-gebrakan yang bisa kita nikmati, yang tentunya juga di sepanjang bulan Juli yang udah hampir habis, kita juga masih disuguhkan dengan film-film seru dan menarik kayak Odyssey yang baru tayang, Moana juga, Toy Story juga kayaknya masih now showing deh ya. Yang kayaknya banyak banget orang juga yang benar-benar udah saking hektiknya tuh ya nyusun jadwal untuk nonton, ya bisa dibilang ini jadi salah satu strategi biar kamu gak ketinggalan soal semuanya update-update juga gitu ya teman berdua. Gak apa-apa, good for you, ya seenggaknya kamu juga punya waktu untuk ngeluangkan, diluangkan untuk me time juga, ya tentunya ini juga jadi salah satu harapan dari semua orang juga gitu ya teman berdua. Tapi kalau misalnya kita breakdown lagi dari genre-nya sendiri ini ya teman berdua, kayaknya dari awal tahun sampai dengan bulan Juli ini masih bisa dipastikan film horor tuh tidak sebanyak film-film biasanya. Karena mungkin di tahun 2026 ini banyak produser-produser juga, rumah-rumah produksi yang benar-benar explore dari segala jenis genre. Mulai dari psychological thriller, terus udah gitu juga saga, yang bisa dibilang ini juga jadi salah satu hal baru di tahun 2026. Tapi ya tetap aja gitu ya, no wonder kalau misalnya ada film-film horor yang bakalan dirilis, ya bisa dibilang bakal punya peluang untuk merajai box office Indonesia, bahkan global juga gitu ya teman berdua. Yang tentunya ini juga bisa dibilang film horor bakalan terus punya tempat di hati semua penggemar film di seluruh dunia. Karena lagi-lagi kita dapetin suguhan terbaru nih teman berdua, karena penggemar film horor katanya bakal dimanjakan dengan deretan judul-judul baru yang siap menghantui layar lebar. Tapi bukan 2026, which is 2027. Mulai dari segitu supernatural, teror psikologi, sampai dengan kelanjutan beberapa franchise yang legendary juga gitu ya. Semuanya bakal dipersiapkan untuk menghadirkan pengalaman-pengalaman yang benar-benar semencekam itu. Salah satu yang paling dinantikan yaitu The Conjuring First Communion, yang kalau gak salah juga dari awal tahun udah sempat ada isu-isu yang bisa dibilang ngebocorin juga soal plotnya, castnya sendiri, dan macam-macam lah ya teman produk. Tapi sampai dengan saat ini yang bisa dipastikan soal The Conjuring First Communion ini ya paling tidak jadi salah satu film horor yang paling dinantikan dan akan tayang di tanggal 10 September 2027. Karena film ini nantinya bakal mengungkap kisah awal Ed and Lorraine Warren sebelum keduanya dikenal sebagai pasangan penyelidik paranormal gitu ya teman berdua. Jadi untuk castnya sendiri udah sempat di-spill di media sosial juga, bakalan ada Garrett Waring dan juga Amanda Fix yang akan menggantikan Patrick Wilson dan juga Vera Farmiga sebagai Ed and Water Ed and Lorraine. Jadi ceritanya mengikuti salah satu penyelidik pertama pasangan Warren ini ya, saat menghadapi kekuatan supernatural yang mengubah perjalanan hidup mereka sampai dengan film The Conjuring terakhir. Bahkan lebih lanjut lagi akan ada lanjutan dari franchise A Quiet Place yang masih berlanjut, dan melalui A Quiet Place Part 3 ini kini telah memasuki proses syuting sih katanya, karena film tersebut melanjutkan perjuangan juga para penyintas menghadapi makhluk mematikan yang berburu berdasarkan suara. Kira-kira akan ada kejutan apa lagi nih teman produk, karena kita tahu sendiri ketika kita juga flashback di beberapa dua film terakhir deh ya, yang bisa dibilang cukup berbeda tapi ngasih alur yang benar-benar masih nyambung juga gitu. Tapi ya tetap aja bikin orang-orang justru makin penasaran, apakah di A Quiet Place Part 3 ini akan ada kejutan apa lagi yang bakal dikasih sama kita-kita nih. Ya intinya kamu catat aja tanggalnya di 30 Juli 2027 teman berdua. Terus ada gitu juga ada The Exorcist Martins, garapan sutradara Mike Flanagan, yang dijadwalkan tayang di tanggal 12 Maret 2027. Jadi film ini bukan sequel, melainkan jadi salah satu hal baru yang dianggap radikal terhadap kisah horor klasik, yang tentunya kalau kita ngeliatin dari sinopsis resminya yang sampai dengan saat ini ternyata masih dirahasiakan. Tapi ya film ini dipastikan membawa cerita baru meski masih terhubung dengan semesta atau universe The Exorcist, dan akan ada Scarlett Johansson yang didapuk sebagai pemeran utama, didampingi Jacoby Jupe juga, ada Diana Lane, ada Lawrence Fishburne, dan juga Sasha Kale. Jadi ingat, catat tanggalnya di 12 Maret 2027. Jadi kira-kira kalau kamu yang bikin penasaran film horor yang mana nih teman produ, atau mungkin ada dari beberapa film yang udah Arya sebutin gak ada yang menarik perhatian kamu, atau mungkin di antaranya gak sempet ke spill, boleh kamu kasih tahu sekarang juga sembari kita sing along bareng sama beberapa hit single yang masih nungguin kita semua di waktunya santai siang.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Produ FM Manado, teman terbaik kamu.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Wih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Aduh, lagi asik-asiknya singalong bareng sama Alexa with Cinta Melulu, lagu yang cukup lawas dirilis 2017 ya Temen Pro 2, yang kayaknya matchingnya sama dengan cuaca di siang hari ini tuh benar-benar bikin kita makin bersemangat. Tapi kayaknya juga semangat yang kalian rasakan di siang hari ini semoga awet sampai dengan sore hari nanti ya Temen Pro 2, karena waktunya santai siang mau pamit dulu. Melihat jam juga udah hampir jam 3 ya Temen Pro 2, jadi buat kalian semua yang masih pengen seru-seruan, stay tune aja karena abis ini kita bakal gabung bareng sama Pro 2 FM Jakarta, seru-seruan di internasional dan juga Indonesia Top 20. Kepoin kira-kira lagu siapa aja yang ada di 20 lagu teratas untuk minggu berjalan ini Teman Pro 2. Apakah lagu kesukaan kamu masih stay tune di posisi yang sama dengan minggu kemarin, atau mungkin naik, atau mungkin turun, atau mungkin out dari chart? Jadi biar kamu gak ketinggalan, yuk simak baik-baik yang satu ini sambil Arya mengucapkan terima kasih juga buat yang udah seru-seruan di sepanjang waktunya santai siang edisi hari ini, dan sore ceria nanti juga bakal dilanjutin bareng sama Dewi ya. Jadi kita ketemu lagi nanti, selamat berakhir pekan buat semua Teman Pro 2 and have a good day.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

0: atau dengan Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka ini suara

0: Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: Aduh, enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: 2022. Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: sisi sebelah tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuma ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, eh Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Top 20 emang beda banget ya vibesnya dengan lagu Melompat Lebih Tinggi versinya Lomba Sihir nih, kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on 7 nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong, kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on 7 ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8, kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: ini ada di posisi 5, kita udah masuk ke 5 besar teman Pro 2. Lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: waktunya ada kita buat menyenangkan. Kalau di posisi 2, Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikron.
1: Number 2.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabu Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: satu jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilawan 7, Raim Laude, Junior Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2.
1: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
0: Info Pro 2.
1: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey. Karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: dan teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Andi Krisnanda dari teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 2022 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya. Ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: Number 14.

0: boleh nomor.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produk ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini ke nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, di sore hari Minggu yang cukup cerah ini, bagaimana keadaan kalian? By the way, aku Jihan nemenin kalian di sore ceria sekali lagi, yang pastinya bakalan seru-seruan bareng gitu ya. Tadi udah ada top chart Indonesia dan juga internasional. Jadi kalau misalnya kalian pengen nih musisi favorit kalian, terus juga lagu-lagu favorit kalian, itu tuh ada di Pro 2 FM. Tenang aja teman-teman Pro 2, kalian tuh bisa request di jam 10 sampai jam 12 siang gitu ya, di setiap hari. Jadi nantinya bakalan direkapitulasi ngomongnya direkap buat dimasukin ke top chart.

entah itu nantinya bakalan masuk di lokal atau internasional. Jadi jangan sampai lupa untuk dukung musisi favorit kalian, lagu-lagu kesukaan kalian buat masuk di top chart atau bahkan yang udah di top chart dipertahanin gitu. Dan abis ini aku bakal nemenin tetap sampai jam 10, jam 10, jam 7. Kita bakalan seru-seruan, ada beberapa updatean lagi buat teman-teman Prodo yang lagi pada dengerin. Tapi sebelum itu, hati-hati buat teman-teman yang lagi pada OTW gitu kan ke suatu tempat, udah ada rencana buat nongkrong atau ada perjalanan jauh, ada kegiatan, pokoknya hati-hati di jalan. Terus jaga juga imun tetap kuat, apalagi di tengah Piala Dunia yang hari ini cukup jadi puncaknya ya. Sebenarnya bukan hari ini, besok subuh gitu ya jadi puncak. Kalau kalian mau begadang, make sure hari ini tuh ada tidurnya sedikit guys, karena besok hari apa? Senin. Jangan sampai nanti begadang jam 6 atau jam 7-nya udah ngantuk kebablasan gak ke kantor. Jangan ya guys ya. So, kalau misalnya ada kabar mengenai Piala Dunia, nanti bakalan aku kasih tahu juga buat teman-teman Pradua lainnya. Yang paling penting, aku nggak bakalan ninggalin updatean-updatean buat kalian semua. So, make sure tetap dengerin Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Jason.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bersama saya, Mama AI. Dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan

0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Masih bareng aku Jihan, teman-teman berdua yang bakalan nemenin kalian semua. Dan buat teman-teman yang hari ini udah kepikiran mau kemana gitu kan, mau mengakhiri weekend ke suatu tempat atau udah punya planning-planning, hati-hati di jalan, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Atau bahkan kalau misalnya kalian baru mau pulang gitu kan, mau tidur dulu karena mau nonton bola nanti dini hari. Oke, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu mau nonton di mana, bisa banget kumpul bareng kita di Auditorium RRI Malalayang. Karena kita dari RRI bakalan ngajak kalian buat nonton bareng di sana gitu kan. Kita sediain fasilitas, jadi kalian gak usah repot-repot, tinggal datang duduk nonton bareng-bareng ngeramein suasana Piala Dunia yang udah di sesi final ini, teman-teman berdua. Atau bahkan buat teman-teman yang masih susah banget gitu kan buat mengatur waktu, atau kayak aduh gak bisa nih kayaknya soalnya itu jam-jam yang kayak kamu gak bisa keluar, bisa banget didengerin aja gitu kan di RRI Programa 1. Jadi kalian gak akan ketinggalan update-updatenya untuk Piala Dunia, apalagi ini udah sekali lagi sesi finalnya gitu kan. Sayang banget kalau gak ngikutin euforianya. Sekali lagi kalau misalnya kalian masih bingung mau nonton di mana ya gitu kan, bareng teman-teman kalian ajak aja ke Auditorium Malalayang karena kita udah sediain fasilitasnya buat kalian nonton dengan nyaman.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

teman-teman di sore ceria, sekali lagi yang udah bukan gak sore lagi gitu ya. Tapi aku bakalan ngasih updatean. Dari kemarin kan ada beberapa info aku mengenai The Odysseus sendiri gitu ya. Odyssey. Gimana sih bahasanya Odysseus? Jadi buat teman-teman yang hari ini nih gak tau mau kemana atau udah nonton atau bahkan masih kepo, kayaknya oke gak ya nontonnya, worth it gak ya gitu ya. Aku pengen ngasih tahu. Antusiasnya tuh emang bener-bener luar biasa. Bahkan tuh kritikus film aja ngasih penilaian yang tinggi gitu ya. Untuk masyarakat sendiri, nggak hanya di Indonesia yang cukup antusias, tapi juga di dunia, di beberapa negara, itu tuh angkanya tuh super yang benar-benar di luar nalar gitu. Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di bioskop BFI IMAX London aja sekitar 28.000 tiket terjual hanya dengan waktu 24 jam dengan pencapaian yang mencapai 750 ribu pound sterling atau sekitaran berapa? 16 miliar. Keren banget ya. Angka ini tuh bahkan memecahkan rekor penjualan dari hari pertama yang sebelumnya dipegang Dune Part 2 dan juga Oppenheimer, teman-teman Pro 2. Bahkan di Amerika Serikat sendiri untuk tiket IMAX-nya sendiri itu ya, itu tuh laris manis sekitar 150 ribu tiket habis terjual dalam sehari ini ya. Sampai nembus situs penjualan tiket sempat mengalami kegangguan karena membludaknya pengunjung. Dan film ini tuh dibintangi deretan aktor papan atas seperti Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, dan juga ada Anna Hathaway. Yang menjadikan film ini benar-benar keren banget itu tuh proses syutingnya karena menggunakan kamera IMAX 70mm. Dan ini tuh diprediksi untuk filmnya sendiri akan jadi salah satu film yang paling menggemparkan di tahun ini. Cuman yang aku denger dari review-reviewnya temenku juga emang yang 10 per 10 gitu loh teman-teman Pro 2. Biarpun aku belum nonton tapi kayaknya aku akan mencari waktu untuk nonton karena emang katanya worth it untuk ditonton. Kalau kalian gimana nih? Apakah kalian udah nonton atau belum? Atau merasa kayak mau nonton atau gak mau nonton? Tapi sekali lagi film ini bakalan jadi referensi untuk membuat me time atau quality time kalian ada kegiatannya gitu ya. Kalau misalnya kalian bingung mau ngapain setelah Piala Dunia, udah gak tahu nih mau ngapain, udah nonton aja karena masih ada di bioskop kesayangan kalian.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Teman terbaik kamu.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: That's a wrap for today, teman-teman. Untuk sore cerianya, karena kita bakalan masuk jaga malam, jangan kalau malam-malam bareng Dewi. Dan juga nanti bakalan ada Pro Indi Nasional nemenin kalian semua, teman-teman. So thank you so much buat nemenin aku hari ini. Aku bakalan lanjut untuk weekendku ya. Happy weekend semuanya, jaga kesehatan karena besok udah hari Senin. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Tetap jaga imun gitu ya teman-teman Pro 2, biar gak drop di situasi yang sangat kadang-kadang panas, malamnya berangin banget gitu kan. Kalau kalian naik kendaraan bermotor atau kalian misalnya ada kegiatan di outdoor, mau nongkrong di outdoor gitu kan, jangan sampai lupa untuk sedia jaket, karena takutnya kayak malam-malam sebelumnya banyak banget angin-anginnya, nanti masuk angin atau nanti menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Terus kalau misalnya nanti siang atau pagi, jangan sampai lupa untuk minum air putih yang banyak. Terus juga jangan sampai lupa untuk pakai sunscreen. Pokoknya aku doain kita semua dalam keadaan sehat semuanya dan berbahagia. Kalau gitu aku sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di next aku siaran. So have a nice day. Have a nice day and happy weekend maksudnya. Bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hours Kids Music Station.

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Setiap hari,
6: setiap saat,
5: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
6: Teman.

0: mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

potongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1980.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Copy 724, Roger. Center maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Tujuh koma tujuh.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Saya setuju juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

0: itu. Kan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menggelar kegiatan nobar final piala

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro ini. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Kita mulai minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Karisma Naidu. Selamat malam untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin 97,7 MHz. Barusan tadi kita ada gabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indie setiap hari Minggu di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Udah bubaran, saatnya Dewi untuk nemenin kamu kali ini balik lagi di RRI Manado ya. Yang lagi nungguin momen spesial sambil begadang menunggu final Piala Dunia 2026, Dewi bakal ngajakin kamu untuk ngobrolin sesuatu yang seru malam hari ini sambil requestan lagu-lagu yang kalian suka. Yang lagi dengerin di 97,7 MHz, jangan sedih, kamu nanti bisa join untuk requestan lagu yang kamu suka atau nimbrung obrolan kita hari ini. Bisa WhatsApp aja di 085190889797, atau teman Pro 2 juga nanti bisa DM di @pro2manado2-nya pakai angka, atau langsung drop aja komentar kamu kayak Brenda yang udah join malam hari ini ya. Yang pasti dia hari ini juga lagi mau begadang menunggu final Piala Dunia, walaupun dia cewek Brazil. Tapi gak masalah lah ya. Yang penting kita bakalan menjadi saksi hari ini untuk final FIFA World Cup 2026. Dan untuk semua teman Pro 2 juga yang lagi nungguin kira-kira enaknya hari ini mau request lagu apa, boleh-boleh untuk pikir-pikir dulu, waktunya masih panjang sambil nungguin topik juga yang bakalan kita kasih. Woro-woro hari ini kita ke singlenya Nakila juga, yang mudah-mudahan bakal bikin kamu lebih bersemangat.

0: hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Solar kapal makin mahal. Hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD. Tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
2: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
2: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
1: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
2: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah, berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya Pak?
2: Betul Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
0: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

Masih bareng Dewi, ditemenin sama Bad Bunny. Untuk semua teman Prodo yang hari ini udah join, terima kasih banyak. Apalagi buat kamu yang lagi nonton live TikTok kita, jangan lupa tap-tap layarnya, share ke teman-teman kamu. Karena hari ini kita bakal ngebahasin soal Piala Dunia 2026. Gak kerasa ya teman Prodo, menurut aku ini jadi kayak Piala Dunia tercepat yang pernah kita rasain gak sih teman Prodo ya. Secepat juga Jerman balik ke kampung halaman. Atau mungkin seresah cewek Brasil yang hari ini lagi nonton live TikTok kita. Buat Brenda yang sepertinya tidak memilih untuk nobar ya kan, di luar sana tidak masalah gitu. Yang penting kita hari ini mau tebak-tebakan skor buat Jerry, buat Jai, buat juga siapa tadi ya, Herman atau juga Brenda, ada Happy A, terus juga ada Agoy, ada Wanturi yang juga mungkin pengen ngasih tebakan skornya hari ini, boleh banget ya. Eci juga mungkin bisa kasih tahu sambil nungguin Maudie Ayunda featuring Bilal Kau yang nantinya bakal Dewi puter. Setelah itu juga nanti muterin requestannya si Brenda, hari ini katanya pengen BTS seperti biasa ya. Minimal kalau Brasil balik dulu 5 bintang yang sia-sia itu tidak bertambah, tapi tetap Desember nonton BTS, ya gak sih? Terus juga buat Jai yang hari ini udah join, kamu pengen request lagu apa nanti kasih tahu, oke? Buat Jerry juga yang kepengen puterin lagunya Liodra yang Sepanjang Jalan, nanti bakal aku puter, tapi banyak-banyak bersabar karena emang requestan hari ini cukup membeludak, karena masih ada Samuel Cipta juga, Jagat Rasa yang bakal Dewi puterin. Ada Kay juga yang kayaknya sih pengen Sumpah Matinya Selena Grace, tapi nanti ya satu-satu perlahan-lahan, karena kita akan membahas sebuah pertandingan yang dinanti ya, walaupun ujung-ujungnya kita nonton pakai jersey Barca ya, karena kita tahu sendiri ini kayaknya dua lawan yang menyatu dalam satu lapangan yang dijadwalkan akan bertanding di hari ini 20 Juli 2026 jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Stadion MetLife New Jersey, yang juga hari ini akan mempertemukan gitu legend kita yang segera gantung sepatu setelah pertandingan ini. Tapi ya di luar daripada itu semua, emang tahun ini tuh banyak legend-legend yang sebenarnya berharap akan lebih baik ya. Jadi kayak flashback ke eranya Ronaldo gitu. Atau mungkin juga kita tahu sendiri banyak nama-nama pemain sepak bola yang cukup baik gitu, memberikan diri mereka untuk jor-joran banget di lapangan Piala Dunia, dan maunya sih berakhir dengan masa pensiun yang indah dengan kemenangan negara yang mereka bela. Ya walaupun tidak ada juga pemain-pemain idola yang seberuntung Messi kali ini, tapi ya setidaknya bisa pensiun di era Piala Dunia tahun ini ya. Kayak CR7 juga yang walaupun menitihkan air matanya untuk pendukung Portugal dan dirinya sendiri, tapi kita tetap bahagia karena bisa melihat mereka bertanding di tahun ini. Dan ya semoga teman Prodo juga yang nantinya mau nobar tidak sia-sia begitu ya, mendukung salah satu negara yang akan kamu bela kali ini, ada Spanyol dan juga Argentina. Tapi sebelum jauh-jauh nih, kalau misalkan teman Prodo udah coba keliling di Kota Manado gitu kan, nyari tempat-tempat nobar yang free tapi kok rame banget, crowded banget, atau mungkin mau cari suasana yang baru teman Prodo, tenang, ada auditorium RRI Malalayang yang akan menampung kalian semua dengan tempat yang lebih luas. Plus kamu juga bisa menyaksikan pertandingan yang akan seru banget di hari ini, jadi jangan lupa langsung kesana aja, semuanya gratis ya kan, dan diharapkan untuk tetap menjaga keamanan. Oke deh, so gak usah lama-lama, kita ke BTS dulu, body to body. Untuk semua teman Prodo yang lagi nonton hari ini, jangan lupa kasih tahu ke Dewi kira-kira tebakan skor hari ini, kira-kira siapakah yang akan unggul dalam pertandingan, skor berapa yang bakalan kamu kasih untuk pertandingan final Piala Dunia 2026.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Yang baru di Pro 2 FM.
4: That's right.

0: 90s di abad ini, teman bro dua. This is Bilal Indrajaya featuring Mayudi Ayunda. Kau spesial untuk semua teman bro dua aja, dan buat senior aku yang lagi nonton hari ini, hai Jai. Sebenarnya tadi dia request lagunya Tahta. Ya memang requestan sesuai dengan umur itu tidak masalah ya. Cuman masalahnya hari ini gak masuk playlist, jadi mohon maaf banget. Tapi nanti Dewi ganti sebagai apa ya, bisa dibilang bentuk pertanggung jawaban agar hasrat-hasrat anak 2000-an yang kala itu sering dengerin radio untuk tuker-tukeran nomor, nyari pacar, bakalan Dewi realisasikan hari ini. Soalnya Jerry sendiri juga tahu, tadi malam kan kayak kita ngobrolin soal masa lalu, terus menceritakan juga tentang apa ya, hal-hal yang paling kamu rindukan gitu. Jadi benar-benar kita flashback ke zaman-zaman milenial yang lagi-lagi bahagianya gitu. Tapi mungkin hari ini juga akan menjadi hari yang tetap membahagiakan, khususnya untuk kamu pendukung Spanyol dan juga Argentina. Coba kita lihat-lihat dulu ya tebakan skor dari teman pro 2 yang nonton di live TikTok kali ini, yang dengerin di 97,7 MHz juga nanti bisa kasih tahu skor yang akan kamu kasih untuk pertandingan hari ini di 0851 9088 9797. Hai Jai. Jai, hari ini sepertinya pendukung Spanyol garis keras ya. 1-0 itu kayaknya berlebihan untuk Argentina. Terus juga hari ini ada siapa lagi ya yang udah kasih tebakan skor. Oke, ada 1-2-3. Katanya sih Spanyol 1, Argentina 2. Wah, ini kayaknya sama banget sama tebakannya Ardi ya. Ada Spanyol 3, Argentina 2. Spanyol win podium katanya. Bener gak sih? Ada juga kita ke Bella yang udah join via WhatsApp. Selamat malam Kak Dewi. So, Argentina yang akan jadi juara di musim dan tahun ini. Kalau Brenda, Spanyol 3, Argentina 2. Wah, ini kalau udah kayak begini nih skornya, berarti ada dendam-dendam yang tidak disalurkan nih. Ada juga terima kasih buat Vega. Kalau Vega udah pastilah Kak, Argentina 3, Spanyol 0 katanya. Ada juga terima kasih buat kamu yang tidak menyebutkan nama hari ini udah kirim WhatsApp, sayang banget ya. So pasti Kak hari ini mau ada adu penalti yang seru sekali, Mbak Uni sampai pagi. Yes, ini kayak sayang banget ya. Karena final Piala Dunia kali ini dilaksanakan di hari Senin, yang mana juga kayaknya sih kita tidak ada libur dalam rangka Piala Dunia. Jadi cukup gambling juga ya, khususnya untuk kamu yang mau masuk kerja di udah menjelang tengah-tengah bulan ini, atau mau membela negara yang akan bertanding hari ini. Tapi menurut aku nih ya, ada beberapa bisa dibilang seperti prediksi-prediksi gitu ya, melihat mungkin performa di lapangan atau sejarah sebelumnya atau sepanjang Piala Dunia 2026 ini seperti apa antara Spanyol dan Argentina. Ya memang sih dalam hal ini di luar daripada anak pipa gitu, tapi menurut aku memang Argentina juga cukup baik bermain, dan juga Spanyol kita lihat sendiri prediksi kemarin akan cabut dan diisi oleh Prancis ternyata berbanding terbalik ya dong. Karena memang tampilan impresif sepanjang turnamen, Spanyol ini siap merebut tahta saat menantang juara bertahan Argentina di final Piala Dunia 2026 dengan sangat pedenya. Dan laga ini menjadi kayak pembuktian titik dinamis dari La Roja saat juga diuji skuad pimpinan mereka gitu ya, itu Lionel Messi teman pro 2. Dan mungkin kalau ngomongin masalah head to head, jumlah laga dari apa yang sudah mereka lakukan selama ini gitu ya, semua orang juga udah bisa melihat gitu angka-angka yang tertera selama kurang lebih beberapa minggu belakangan ini dalam pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, ngomongin masalah serba-serbi antara Spanyol dan Argentina yang nanti akan kita bahas, jangan lupa ya, pendukung Argentina dan Spanyol nontonnya langsung aja di area auditorium RRI Malalayang. Oke, jadi memang kantor RRI Malalayang itu ada dua, yang satunya auditorium area Malalayang. Di sana kamu bisa langsung duduk nonton bersama, free juga ya, dan siapapun bisa ikutan gabung asal menjaga ketertiban, dan mudah-mudahan teman pro 2 bisa menikmati pertandingannya dengan sangat baik. Kalau menurut Nando yang nobar boleh di auditorium RRI Malalayang. Tapi kalau aku tahu kayaknya Nando memang pendukung setianya Argentina, benar? Terus juga ada Vico yang hari ini udah join, so pasti Argentina mau bagi. Bagi deng apa doe? Nanti yang mau ngasih tahu gitu ya. Prediksi-prediksi kalian hari ini boleh sekali, tapi sejauh ini banyak yang memprediksi antara 1-2, duanya Argentina, satunya Spanyol. Ada yang 3-2, tiganya Spanyol, duanya Argentina. Merinding gak sih teman-teman bro dua? Apakah tebakan-tebakan itu akan menjadi kenyataan? Kita tungguin aja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Coba apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Napa cuma ada bermain kong dapat doi asli? Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada jadi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Karja!

Jam sudah menunjukkan pukul 9:34 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Apakah kamu udah mulai krip-krip ngantuk? Waduh, bahaya nih kalau misalnya pendukung Argentina. Jangan sampai kamu nyesel tiba-tiba pas bangun melihat skor yang tidak masuk dalam bayangan kamu. Jadi kayak ya sayang aja pendukung Argentina kalau nggak nonton hari ini ya, teman Pro 2. Jadi diusahakan untuk tetap standby nontonnya di TVRI atau mungkin yang dalam perjalanan karena subuh banget gitu gak bisa nonton terus bawa kendaraan, tenang, kamu bisa dengerin di RRI seluruh Indonesia termasuk di RRI Pro 1 Manado. Dini hari nanti kamu bisa dengerin langsung pertandingannya yang akan seru banget, membawa kamu ke experience di puluhan tahun yang lalu, karena zaman dulu tuh orang-orang ternyata bisa menikmati Piala Dunia dari siaran radio. Nah ini kesempatan berharga karena momen terakhir nih teman Pro 2, kamu bisa melihat gitu dan mendengarkan secara langsung pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Dan tahun ini akhirnya Spanyol dan juga Argentina bisa bertemu. Karena kalau ngomongin serba-serbi dari kedua tim ini teman Pro 2, misalnya Spanyol gitu kan, kita tahu sendiri Sini dulu Nan. Karena di sini hari ini udah ada penonton Barca. Coba mana? Waduh, luar biasa. Prediksi dari Zikra katanya hari ini Argentina Spanyol 1, enggak apa-apa. Karena ujung-ujungnya nonton apa Nan? Barca. Luar biasa. Kita tuh kayak apa ya? Kamu ngebayangin gak sih selama ini teman Pro 2 udah sia-sia gitu ya, bangunnya subuh, telat ke kantor, kepotong gaji, ujung-ujungnya kita menonton Barca. Ada-ada aja dunia ini. Kalau Zikra memang sama kayak Nanda ya, pendukung Argen garis keras. Tapi kayaknya 3-1 berlebihan gak sih Zikra? Terus ada juga Mas Aris yang udah gabung hari ini, katanya Vamos Spanyol. Terus juga ada siapa lagi nih? Terima kasih. Terima kasih. Nan, pinjem kali dulu Nan. Pinjem. Mau pakai dulu ini Nan. Jadi hari ini kita mau nonton pertandingan Barca dulu ya Goy. Ya Allah, ada-adanya ini dunia penuh dengan kelucuan ya. Balik lagi kalau ngomongin masalah serba-serbi nih, katanya ya memang Spanyol kali ini memberikan pertaruhan terakhir mereka, karena ya sebagai salah satu tim yang tidak terkalahkan sepanjang turnamen 2026 dari fase grup sampai semifinal, itu adalah langkah yang impresif banget. Terus mereka juga udah pasti mengincar gelar Piala Dunia, di mana ini akan menjadi gelar Piala Dunia keduanya, karena benar-benar kayak Spanyol ini masih bintang 1 akan melawan bintang 3 ya. Tapi ingatlah baik-baik, bintang 5 aja bisa pulang ya kan, apalagi bintang 3, tapi kita gak tahu gitu. Cuma intinya teman Pro 2 wajib tahu bahwa kalau ngomongin masalah peluang menjadi juara gitu kan, memang ya Argentina memegang tahta tertinggi dalam pertandingan kali ini. But who knows, soalnya dari pelatih Argentina Lionel Scaloni juga mengatakan kalau ya sebenarnya berhadapan dengan Spanyol, mereka ini adalah tim hebat gitu, dan mereka siap juga untuk menghadapi tim lawan yaitu Spanyol, dan akan menjadi pertandingan yang dapat dinikmati para penggemar walaupun ujung-ujungnya Barca teman Pro 2. Tapi ini bakalan jadi seru banget. Jadi coba tebak skor hari ini, kamu akan memberikan skor berapa kepada Argentina dan juga Spanyol. Sekarang kita ke WhatsApp dulu sebelum bacain komentar-komentar yang ada di TikTok yang sangat-sangat ramai ini. Sampai orang-orang pada lupa nih request lagu teman Bro 2. Ada kita ke Giano, Famos Spanyol. Kalau orang-orang bilang Spanyol akan kalah, sepertinya itu hanyalah mimpi. Ada Riani, kita OTW ke Malalayang demi Argentina.
Ada juga kita ke Mikael. Hai Kak Dewi, Kak Dewi dukung siapa nih? Wah, mau dukung suami aku tapi dia bukan pemain bola. Gimana dong? Kita dukung Barca aja, oke deh. Katanya sih kalau dia pendukung Argentina pasti hari ini akan tidur nyenyak dan akan menjadi momen penentuan 4 bintang kelas atas. Asik deh, menembus sejarah baru gitu ya. Terus juga siapa nih? Terima kasih buat Jerry, katanya 3-2 lah untuk kemenangan Spanyol. Nah lo, ada Ikning sih katanya hari ini mau request aja titik-titik di ujung doa. Oke deh. Tapi doanya buat siapa nih? Buat Argentina atau Spanyol?

0: hari denger Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

From Pitbull Fireball dan masih bareng Dewi jelang pertandingan akhir final Piala Dunia 2026. Buat kamu yang ada di Kota Manado bingung mau nobar di mana, langsung cus auditorium RRI Malalayang, jangan ketikala karena di sini sepi ramean di sana. Mending ke sana aja teman Pro 2 untuk menanti dan menyaksikan secara langsung pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina. Literally bintang 1 sama 3 nih ya. Skor-skor yang kita dapatkan hari ini walaupun masih batas prediksi asik. Kayak rungkat yang katanya hari ini 2-0 lah Spanyol win. Kalau Mon kira-kira bakal dukung sama siapa ya? Pendengar setia juga mungkin bisa kasih tahu tebakan skor kamu hari ini sambil request lagu-lagu yang kamu suka ya. Jangan terlalu excited dengan prediksi masing-masing gitu sampai lupa untuk request lagu penyemangat kamu biar gak ngantuk-ngantuk banget. Boleh nanti kasih tahu ke Dewi ya. Aku ngutang ada titik-titik di ujung doa. Nanti bakal Dewi puterin ya. Buat Winardi yang udah ikutan join juga malam hari ini, selamat bergabung. Ada Jerry, ada juga Coco Chip, ada juga Bloodstorm yang udah gabung via TikTok kita ya. Yang menonton jangan lupa nanti untuk share tontonan kamu hari ini. Siarannya RRI Pro 2 FM Manado di Jaga Malam. Terus juga jangan lupa untuk follow account TikToknya ya. Dan kita masih ngomongin soal prediksi-prediksi lainnya. Kita ke WhatsApp lagi. Hai, selamat malam Dewi, apa kabar? Baik. Aku mau request anthem Piala Dunia dong yang dinyanyiin sama Lisa, judulnya Goals. Boleh. Kalau ngomongin masalah prediksi Argentina dan Spanyol, siapapun mungkin akan tetap mengandalkan Argentina walau bukan ayamnya sendiri. Tapi yang jelas aku senang karena Argentina tidak jadi ayam sayur. Mudah-mudahan berapapun skornya tetap pemenangnya adalah Argentina. Nah loh. Terus juga terima kasih buat Vian yang udah gabung hari ini. Dew, area Malalayang di mananya ya? Pokoknya di Maps cari aja auditorium RRI Malalayang, tepatnya gitu ya. Karena kalau kamu cari LPP RRI Malalayang itu enggak bakalan dapet. Nantinya takutnya gitu ya kalau kamu pakai LPP kenaknya di kantor RRI Tikala gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau nyari alamatnya auditorium RRI Malalayang, ya udah auditorium RRI Malalayang, kamu akan bisa dengan mudah menemukan orang-orang yang sudah bersedia hari ini mempertaruhkan nyawanya untuk nonton langsung pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina. Nih, kalau ngomongin masalah skor-skor lagi, sepertinya Indra adalah salah satu orang yang paling bersemangat gitu, karena kita tahu sendiri dia tuh selalu kalau gabung di Pro 2 FM selalu memberikan juga semangat buat Argentina walaupun bukan negaranya sendiri gitu. Jadi kayak dia tuh seneng aja karena hari yang dia nanti akhirnya datang juga. Tahu gak sih Dew, cuti di pertandingan Piala Dunia ini adalah salah satu momentum yang berharga yang wajib banget untuk aku nikmati karena akhirnya bisa di ACC hanya demi menonton Argentina. Berlebihan banget gak sih ini? Tapi ya udahlah, karena kamu pendukung Argentina mau gimana lagi. Kata siapa nih? Ikning sih, famos Barca. Ya Allah, ada juga siapa nih? Terima kasih buat pendengar setia. Kalau aku Spanyol win karena Barca ada di Spanyol. Iya juga sih ya. Tapi ya ujung-ujungnya juga kita nontonin Spanyol hari ini, nontonin Argentina juga hari ini. Jadi kayak ujung-ujungnya Barca mania mantap. Ada juga kita ke Liani yang sepertinya juga pengen request malam hari ini. Boleh gak sih bergalau-galau ria? Boleh lah, tergantung kamu hari ini mau request lagunya siapa. Sebelum kita bakal membacakan prediksi antara Spanyol dan Argentina, yuk kita singalong dulu sama salah satu anthemnya Piala Dunia tahun ini. This is Lisa featuring Anita and Rema, Goals.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

2 ke pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina malam hari ini. Sejauh ini kalau Zikra lagi-lagi katanya astaga bercanda baik Akbar, boleh Kak? Boleh. Nanti kita puterin. Kayak aku juga hari ini merasa astaga banget karena banyak yang tetap gitu memperjuangkan isi hati mereka untuk tetap mendukung Argentina. Karena sejauh ini kalau misalkan Dewi coba catat-catat ya, ada sekitaran 30 pendukung yang nonton live kita dan tetap memberikan supportnya untuk Argentina. Tapi bedanya ini Labuan Bajo tetap mendukung Spain 2 Argentina 0. Gimana nih menurut kamu? Buat El Rey katanya Fis Kabarka. Yoi. Ada juga kita ke Terenia yang hari ini katanya pengen ngedukung Spanyol tapi apalah daya, gak bisa nobar. Kita lebih takut atasan gak sih? Apalagi BUNC kayak kita ini. Iya lagi, hari Senin wajib banget masuk kerja ya teman Pro 2. Apapun yang terjadi, meskipun kamu hari ini bergadang, tapi gak masalah lah. Selepas sholat subuh langsung nonton Argentina dan juga Spanyol, tidak ada kata tidak mungkin kan. Setidaknya kamu punya ruang yang lumayan panjang untuk terlelap sejenak ya, sebelum menyaksikan pertandingan yang bakal seru banget. Oke deh. Ada juga El Rey 21 Kak, terserahlah siapa yang menang katanya, karena ujung-ujungnya Barca juga. Tapi ya, kalau ngobrolin soal partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey di Amerika Serikat pada hari ini, ngomongin laga soal Spanyol dan Argentina juga, itu adalah partai final impian yang juga apa ya, mengingat kayak 2024 tuh mereka punya prestasi yang luar biasa. Karena kita tahu sendiri ya, untuk keduanya tuh berstatus juara konfederasi bergengsi. Spanyol misalnya kemarin jadi juara Euro. Terus juga di 2024 ada Argentina yang menang di Copa America. Dan memang kalau ngomongin masalah kisah masa lampau, aduh kalau anak bola mah ngomongin sejarah ya capek banget. Tidak ada habisnya gitu. Karena kalau ngomongin masalah masa lalu mereka, ya ngomongin masalah mega bintang Argentina kayak Lionel Messi gitu ya, memandikan negara mereka dengan banyak trofi sepertinya sudah jadi hal yang biasa. Dan memang kalau kamu lihat-lihat juga belakangan ini banyak video-video AI yang menunjukkan Lionel Messi yang dulunya ngemandiin Yamal yang masih bayi banget gitu kan, terus tiba-tiba berkumpul di lapangan rumput hijau untuk Piala Dunia, itu adalah hal yang katanya cukup unik. Tapi ya kalau ngomongin masalah Spanyol juga, mungkin hari ini mereka tidak boleh untuk dianggap remeh meskipun lagi-lagi Argentina berbintang 3. But who knows, karena kembali lagi ke yang sudah Dewi senggol tadi gitu, karena bintang 5 aja bisa cabut gitu, apalagi bintang 3 kita gak pernah tahu gitu. Jadi wajib hukumnya untuk nonton. Oke deh, Kyle sudah bergabung teman Pro 2 lewat live TikTok. Selamat malam Ibu. Malam hari ini tembanya biru putih. Yes, betul. Berarti mendukung Argen ya. Mohon maaf, ini abu-abu sayang. Ada juga kita ke Mary. Selamat malam Pro 2 FM. Kalau aku pendukung Spanyol garis keras. Apapun Argentina dan pendukungnya memprediksi tetap Spanyol yang akan jadi jawaranya. Nah, lo, menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah ini akan menjadi prediksi yang menjadi kenyataan? Kita nonton bareng-bareng aja nanti ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini kayaknya Nando lagi seneng-senengnya karena pekerjaannya hari ini tuh sesuai dengan passion teman bro dua ya. Sebagai ASN juga pendukung Argentina dan Barca, ini tuh jadi kayak momen yang sayang untuk dilewatkan ya. Sama kayak kamu nih teman bro dua yang mungkin sudah memprediksi siapakah yang akan menjadi jawaranya, siapapun itu kalau menurut Dewi semoga adalah Spanyol atau Argentina nih. Soalnya menurut Linda, ya udahlah, mau tebak-tebakan skor juga tetap aja nanti bakalan ada 2 kartu kuning sama 1 kartu merah, adu penalti udah selesailah ya. Tapi hari ini tuh serunya adalah kayak nonton Piala Dunia tapi aksi perdamaian, ya kan? Soalnya dari banyak sekali prediksi yang mengatakan bahwa kalau melihat rekam jejak pertemuan 2 tim antara Spanyol dan Argentina ini tuh gak ada yang benar-benar lebih dominan. Karena menurut catatan FIFA, Spanyol sama Argentina tuh udah bertemu sebanyak 14 kali di berbagai ajang. Hasilnya, kedua negara ini sama-sama meraih emas kemenangan sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Artinya, final Piala Dunia 2026 bakal menjadi kesempatan paling-paling bisa dibilang sih apa ya, paling gemilang lah antara mereka berdua, dan bisa dibilang ini akan memecahkan keseimbangan sejarah tersebut kalau misalnya salah satu di antara mereka bakalan menang. Apalagi kalau misalnya yang menang Spanyol teman pro 2, karena memang banyak yang ngejagoin Argentina karena predikat 3 bintangnya, ya kan Boya? Kalau kita mah bintang-bintang gejora gak masalah gitu ya. Apalagi mungkin teman pro 2 yang sudah menanti pertandingan ini sekian lama, ya ini adalah hal yang sangat-sangat seru untuk ditonton. Nah, kamu juga bisa spill score sambil request lagu, karena setelah ini kita udah mau masuk di sesi yang terakhir, kita bakalan closing lebih cepat, karena mengingat auditorium RRI bakalan ngasih kesempatan untuk semua teman pro 2 yang mau nobar di area Manado dan sekitarnya, boleh sekali OTW kesini ya, jam 3 pagi bisa lah ya, karena nanti kita bakalan seru-seruan di sana. Gak perlu takut kedinginan karena Manado lagi panas-panasnya teman pro 2, dan ingatlah baik-baik nonton dengan damai dan santun ya. Kita ke L Ray yang udah drop komentar, lagu Waka Waka bagus nih kak, katanya siapa tahu Espana mau mengulang mengangkat piala dengan lagu Waka Waka yang keluar 2010. Iya lagi. Ada juga Petra nih katanya famos. Ada Spain yang hari ini dijagokan. Tetap kalau menurut Zikra mah 5-1 Argen plus Ordal. Aduh, udah mulai sarkas nih ceritanya ya teman pro 2. Tapi ya semoga siapapun yang menang, lagi-lagi jangan sampai ada pertikaian yang terjadi, karena udah pasti kita bisa memprediksi setelah pertandingan di dini hari nanti akan ada konvoi di mana-mana. Jadi tetap menjaga keselamatan dan keamanan dalam berkendara, karena udah pasti bakalan macet banget teman pro 2 ya. Jadi ada yang baru selesai nobar konvoi, juga ada yang baru mau berangkat kerja. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetap menjaga keamanan masing-masing. Oke. Buat Tasya katanya hari ini argen. Waduh, MC kondang kita hari ini mau nonton di mana Tasya? Kamu nge-MC job-joban di mana nih? Oh, mungkin ini Tasya yang berbeda, salah orang. Kirain Tasya yang itu. Ada juga kita ke Elsa. Katanya sih dia orang Jerman tapi pro Spain. Ya lagi. Ada Linz juga yang mau kerja katanya keluar sebelum jam final dimulai. Betul. Ini sambil menjaga apa enggak sih keamanan masing-masing teman pro 2 ya. Ada juga kita ke Rian yang hari ini mau request, boleh enggak sih ke Dewi demi kebahagiaan kita bersama kalau bisa dengerin lagunya. Oke. Lagunya Ariana Grande yang featuring Justin Bieber aja lah, Stuck With You. Oke, nanti bakal diputerin ya. Tapi nanti, karena aku masih ngutang juga satu lagu requestannya Avi, katanya hari ini pengen Jennifer Lopez On The Floor. Boleh sih ya. Kita flashback ke masa-masa itu aja dulu On The Floor, sambil menunggu requestan teman pro 2 juga. Yang mau WhatsApp bisa, nanti kamu bisa WhatsApp aja di 0851 9888 9797, atau juga teman pro 2 bisa DM di @pro2manado, duanya pakai angka. So kita langsung aja dengerin single ini, This Is Jennifer Lopez featuring Pitbull On The Floor.
1: J-Lo,

0: Laba apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coba mari, siapa tahu ngana boleh bawa hoki pak kita.
0: Hingana jadi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tap-tap kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!

baru teh hijau dari Tulus, teman pro 2. Ya sendirian boleh ya, tapi jangan sedih-sedih banget sama kesendirian kamu teman pro 2, karena tidak semua orang yang sendiri itu merasa terganggu dengan keadaannya. Bahkan ada beberapa orang yang kayaknya sih gak mau gitu untuk diterobos masuk hatinya yang lagi kosong itu sama orang yang baru. Anjas. Kayaknya Patrick yang lagi nonton dari Dosis nih paling mengerti apa yang aku katakan teman bro 2 ya. Putus-putus aja gitu, tapi bukan berarti terlalu terburu-buru untuk membuka hati dengan yang baru. Asik. Selamat malam aja buat Mas, buat Jinov, mungkin ada Bu juga di sana. Siapapun kalian yang sementara menonton dari Dosis hari ini, aku doakan selalu sehat-sehat saja ya. Tidak asam lambung karena hari-hari kopi. Spesial buat Ewa juga yang kemarin udah jadi salah satu dewa penyelamat aku. Dan salam hangat juga buat Dopi, Collins, ada Gimong, ada Acit juga. Semoga hari ini bisa nobar Argentina dan juga Spanyol bersama besti-besti kesayangan kamu. Walaupun setahu aku kayaknya, oh enggak, Jinov tuh Argentina garis keras juga nih teman pro 2. Kita masih bakalan baca-baca juga nih tebakan skor. Buat teman pro 2 yang mau tebak-tebak skor hari ini boleh sekali. Tadi ada yang bilang katanya Spanyol 3, Argentina 0. Nah gimana tuh? Ada juga kita ke Gwen hari ini yang bilang sudahlah, sudah pasti Argentina yang menang, orang anak pipa. Ada juga siapa nih? Hai, salam buat Jejak Si Gajah yang lagi nonton RRI Pro 2 FM Manado dari Makassar. Thank you banget udah mampir di live TikTok kita ya. Ada Kiki Tabae, hai, salam kenal juga dari RRI Manado. Jobe juga yang hari ini udah join. Kita ngomongin bola, dia ngomongin project baru nih. Ada Zul juga, Germany is the best, biar so pulang dari lama. Tapi ya emang tahun ini teman pro 2 menarik ya, walaupun Italia gak masuk, tapi pertandingannya masih tetap seru untuk kalangan-kalangan tertentu, karena memang indeks ekonomi keseruannya agak sedikit menurun. Cuman semangat kamu yang mendukung negara-negara tampil di Piala Dunia 2026 juga agak kalah semangatnya ya. Ada yang kayak udah beli jersey Jerman, tiba-tiba cabut, gantilah beli Belanda, cabut juga. CO lah Brasil gitu, ternyata selesai juga pertandingannya. Ya udah, kebanyakan jersinya disimpan aja dulu, siapa tahu kita masih bisa bertemu di Piala Dunia 2030 ya, oke? Okay? Dan semoga pertandingan dini hari ini ya mudah-mudahan akan menjadi pertandingan yang bisa kamu kenang gitu ya. Karena sesuai yang apa udah kasih tadi, Spanyol dan Argentina ini sudah bertemu bersama-sama selama 14 kali dalam rangkaian pertandingan-pertandingan yang pernah mereka lewatkan teman Pro 2. Nah kalau menurut Vika nih yang udah join di Pro 2 FM, selain request lagunya Perunggu Dipilihin Dewi, ini nih kalau menurut dia sudah pastilah Argentina bakalan menang apapun yang terjadi. Walaupun aku sebenarnya bukan pendukung setia karena aku Italis garis keras. Cuman memang kalau ngomongin masalah sejarah, waktu dan juga perjuangannya Argentina, katanya sih Argentina yang bakalan menang. Gimana teman pro 2 prediksi kamu? Apakah Argentina kali ini akan benar-benar menang? Atau who knows, ternyata dibabat abis sama Spanyol?

0: Aduh, mana buka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

coming from siapa lagi kalau bukan salah satu anthem FIFA World Cup 2010 di Afrika. Kalau dengerin lagu ini kamu kayak tiba-tiba flashback masuk ke mesin waktu gitu ya. Mengingat euforia 2010 di Afrika yang gila, pecah banget. Itu semua jagoan persepak bolaan ngumpul di situ teman pro 2. Dan kalau misalnya kita balik lagi ke 2010 gitu ya, zaman pertandingan dilakukan di South Africa, mungkin aku mau juga ngetes dulu memorinya teman pro 2 yang lagi nonton di live TikTok. Coba spill ke Dewi, 2010 kamu nonton Piala Dunia di mana ya? Terus apakah kira-kira kamu masih mengingat dengan jelas siapa yang kamu dukung saat itu? Karena sejujurnya aku dulu nontonnya bener-bener masih ingat banget 2010 nontonnya kalau gak salah di McD deh. Kalau gak salah di McD ya 2010. Oh enggak. Bukan di McD deh. Di mana ya? Kayaknya masih di area Tomohon deh nontonnya kalau 2010 ya. Hanya saja pada saat itu kita tahu sendiri memang orang-orang tuh bener-bener ya merasa bahwa ini adalah hiburan yang sangat-sangat sayang kalau misalkan dilewatkan. Karena semua jagoan kita tumpah ruah di sana. Ya enggak sih? Kalau kata Alvin mah 2010 aku masih kelas 1 SMA, Kak, gitu. Jadi kamu enggak boleh ya nonton Piala Dunia berarti karena besok kan harus sekolah. Enggak boleh begadang gitu. Kalau Lins dulu dia nontonnya di KFC, terus dukungnya Jerman. Ada juga Bang Raf, katanya masih nonton pakai TV yang 14 inch. Iya lagi, terus pakai antena mandra, ya kan? Ada juga Jerry 2010 nontonnya di Skoresto yang ex Indomaret setelah jembatan kuning mantos, Kak Dew. Iya. Oh, kita nontonnya di Charity. Ih, gila. 2010 banget teman pro 2, aku kelas 3 SMA deh kalau gak salah pada saat itu ya. Dan momen-momen itu tuh momen yang paling mengharukan sekali karena nontonnya benar-benar sama Besti, diizinin untuk pulang pagi ya kan sebagai anak SMA pada saat itu. Itu adalah sebuah pencapaian. Kalau Boya 2010 masih di perahu katanya. Oh, masih di puru. Kirain perahu, mohon maaf. Ada Jesus yang hari ini udah gabung juga. Happy Sunday domba-dombaku. Iya. Selamat bergabung ya. Ada juga maybe dulu aku tetap memilih tidur Dewi, katanya enggak ada hobi bola soalnya. Jadi 2010 kayaknya tidak ada kenangan dengan lagu ini ya. Tapi mungkin banyak yang ingat kalau lagu ini adalah lagu yang mengingatkan kamu sama tetesan air dari botol Coca-Cola ya dong. Karena waktu itu sponsor utamanya Coca-Cola ya. Nah, tahun ini syukur alhamdulillah Radio Republik Indonesia dan juga televisi Republik Indonesia jadi salah satu yang memegang lisensi menemani hari-hari kamu sepanjang 2026 untuk nonton langsung dan dengerin langsung siaran dari Piala Dunia yang dilaksanakan di Amerika Serikat teman pro 2. Dan mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang ya, siapapun yang menang hari ini, mau Spanyol kek, mau Argentina, yang penting tetap Barca gitu ya. Mudah-mudahan 30 deh maksudnya, kita masih tetap diberikan umur yang panjang untuk bisa menonton lagi Piala Dunia. Dan aku doakan semoga teman pro 2 kaya raya, semoga di 2030 presidennya makin bagus ya. Itu udah pemilihan lagi belum sih? Belum ya kayaknya. Atau intinya kita berdoa saja teman pro 2, semoga gaji kita semuanya naik gitu kan. Harga rupiah juga menguat agar supaya kita bisa nonton Piala Dunia di tempatnya langsung. Amin ya. Aminkan. Kita doakan juga semoga semua teman pro 2 masih bisa ngumpul di live TikTok kita untuk saling support dan mungkin membagikan memori kita gitu ya di masa itu 2030, bahwa kita pernah sama-sama di sini ngobrolin Piala Dunia di 2026. Sekarang udah jam 10 lewat 45 menit, tandanya sebentar lagi live TikTok kita bakalan selesai. Plus juga 1 jam ke depan akan ada Jazz Music yang nemenin semua teman pro 2 sampai kita tutup siaran. Tapi tenang aja, kamu mungkin bisa bergabung lagi walaupun tidak untuk siaran, tapi untuk menonton secara langsung Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina hari ini di lapangan parkir Auditorium RRI Malalayang. Ajak teman-teman kamu
keluarga kamu, haters kamu, mantan kamu, asalkan bukan hugel kamu, tidak apa-apa, aman-aman saja ya. Anyway, kita mau ke WhatsApp terakhir aja dulu nih dari Bio yang sepertinya jauh-jauh ke Manado hanya demi menonton Piala Dunia. Doakanlah Dewi ya, for satu hari ini akan membawa keberuntungan. Amin. Cuman takut nih kayaknya for 1 harga Vario ya lumayan ya. Ada Elsa juga, siapapun yang menang itu ajalah katanya, yang pasti dia suka, kita suka dia Jo yang memenangkan tape hati. Ya Allah. Ada Alvin juga, auditorium RRI Malayang udah rame kayaknya sih, belum ya, masih jam segini juga. Tapi sepertinya sih rame-rame aja gitu. Ada juga El Rey hari ini sudah bergabung kembali. Yang masih balas-balesan di kolom komentar sama teman-teman lainnya ya. Ya udahlah teman Pro 2. Jadi kalau ngomong masalah final Piala Dunia 2026 jadi penentu sejarah baru banget nih. Karena final Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan pertama lagi antara Spanyol dan Argentina di laga final turnamen terbesar sepak bola dunia. Dan dengan catatan head-to-head yang sangat-sangat seimbang, laga di New York New Jersey Stadium diprediksi bakal berlangsung ketat banget. Dan mana juga timnas Argentina bakal membawa pengalaman sebagai juara bertahan. Dan memiliki Lionel Messi dalam pertandingan ini adalah jadi sebuah value yang mereka tunjukkan, bahwa ya icon adalah icon, legend akan menjadi legend seutuhnya. Sementara timnas Spanyol yang akan datang dengan generasi emas baru akan menunjukkan bahwa setelah Lionel Messi pensiun, Spanyol akan memberikan bintang-bintang baru yang akan menjadi idola ke depannya. Nah lo, siapa yang bakalan unggul dalam sejarah baru antara Spanyol dan Argentina? Sekali lagi wajib nonton di TVRI jam berapa lagi kalau bukan jam 3 pagi ya. Usahakan hari ini tetap fight teman Pro 2 untuk nonton Piala Dunia dan tetap masuk kerja juga, karena apalah daya kalau negara yang kamu dukung menang tapi potong gaji, mending dua-duanya kita jalanin aja. Setuju? Sepakat? Ya udah teman Pro 2, kalau gitu Dewi pamit undur diri. Masih ada lagu-lagu yang bakal nemenin kalian semua di 97,7 MHz sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih untuk semua teman-teman Pro 2 yang udah nonton live TikTok kita. Kita ke anthem terakhir malam hari ini ya. Kalau misalnya kamu pengen ngajakin teman-teman kamu untuk nobar di auditorium, boleh. Nanti kita kopdar di sana. This is Shakira, Burn Boy, Die Die and bye-bye.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Yang baru di Pro 2 FM.
4: That's right.

0: sepatu baru, Nodia.
1: Jelas. Bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, badiam Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tenin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 97.7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Adu yang semua teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026. Dan dari Puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Hai babe, aku udah teleponin kamu tapi kamu gak angkat. Aku minta maaf ya, aku gak mau putus, maafin aku.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, Inline Ku Pro 2 FM bareng sama Maria Pascal. 3 info terupdate update spesial buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, Ipang Lazuardi rilis tandeman os resmi film Operasi Pesta Copet. Rumah produksi Imaginary menggandeng penyanyi Ipang Lazuardi untuk membawakan lagu Tandeman. Lagu tersebut sebagai original soundtrack atau OST film terbaru Operasi Pesta Copet. Lagu ini resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya sebagai bagian dari pengenalan dunia dan bagian dari sebuah cerita film sebelum tayang di bioskop. Tandeman mengangkat tema persahabatan dengan menceritakan perjalanan dua sahabat yang menghadapi berbagai persoalan bersama. Lagu ini menggambarkan bahwa sebuah persahabatan membutuhkan proses saling memahami agar mampu melewati setiap tantangan. Aransemen Tandeman dikemas secara sederhana dan minimalis dengan dominasi instrumen piano. Konsep tersebut dibuat untuk menonjolkan karakter vokal khas Ipang yang menjadi kekuatan untuk lagu tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Obsession raup 7,1 triliun rupiah masuk jalur film tercuan sepanjang sejarah. Film horror low budget Obsession garapan sutradara debutan Cory Barker sukses mengguncang industri bioskop global setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 400 juta USD atau sekitar 7,17 triliun rupiah. FPS juga memberitakan pencapaian luar biasa tersebut menempatkan Obsession dalam jalur untuk menjadi salah satu film paling menguntungkan sepanjang sejarah dunia perfilman. Tayang perdana di Festival Film Toronto 2025 dan resmi dirilis di awal Mei kemarin, Obsession langsung bertransformasi menjadi fenomena berkat rekomendasi kuat dari para penonton, terutama di kalangan penonton generasi Z pecinta genre horror dalam 2 bulan terakhir. Keberhasilan masif ini langsung melambungkan nama Barker yang baru berusia 26 tahun itu dari kreator video musik dan juga YouTube masuk ke dalam jajaran sutradara elit Hollywood bermodalkan film panjang pertamanya yang hanya menelan biaya produksi sekitar 750 USD hingga 1 juta US dollar. Bahkan pendiri situs pemantau industri The Numbers, Bruce Nash juga mengungkapkan jika dihitung berdasarkan rasio antara pendapatan box office global dan juga anggaran produksi, Obsession bakal menjadi kesuksesan terbesar sepanjang masa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, last but not least, paket VIP final Piala Dunia 2026 laku terjual seharga 4 juta dolar Amerika Serikat. Paket VIP untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 dilaporkan terjual seharga 4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 65 miliar rupiah, menjadi salah satu paket pengalaman menonton pertandingan sepak bola termahal yang pernah ditawarkan. Dikutip dari The Hollywood Reporter, paket tersebut dijual oleh perusahaan layanan conference mewah Knightsbridge Circle pada kliennya di awal Juni kemarin, bahkan sebelum turnamen dimulai. Paket itu mencakup 6 kursi baris terdepan di garis tengah lapangan MetLife Stadium New Jersey di Amerika Serikat, serta akses ke lapangan untuk mengikuti upacara penyerahan trofi dan juga penghargaan setelah pertandingan final. Pendiri Knightsbridge Circle Stuart McNeil juga mengatakan paket tersebut menawarkan tingkat akses yang belum pernah tersedia dalam final Piala Dunia FIFA sebelumnya. Selain paket senilai 4 juta dolar Amerika Serikat, perusahaan juga menawarkan paket lain seharga 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,5 miliar rupiah untuk 2 orang dengan fasilitas serupa. Namun, setelah Inggris dan Prancis tersingkir di semifinal, harga paket tersebut diturunkan menjadi 750 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 12,2 miliar rupiah bagi para anggota layanan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan of course, informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian rewatch, bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Leres Manado. Selamat pagi semua teman Produa. Semangat pagi terlebih khusus buat kalian semua yang akhirnya bisa bernafas lega, bisa tidur nyenyak. Setelah penantian yang cukup panjang ya teman Produa, ditemukanlah seonggok lagi. Sebuah hal yang cukup bikin kita termotivasi di sepanjang hari ini, kemenangan telak dari Spanyol terhadap Argentina yang tentunya jadi salah satu momentum yang benar-benar bikin semua orang yang bisa dibilang menantikan sebuah penantian panjang. Tapi yang paling pasti kalau misalnya di pagi hari ini kamu juga bersemangat itu menjalani semua aktivitas, yuk makin semangat lagi karena selain kita bisa menggiring timnas Spanyol membawa pulang piala dan juga trofi berserta hadiah-hadiahnya, kita juga bakal semangatin semua teman Produa di pagi hari ini dengan segala persiapan yang udah kalian lakukan atau mungkin justru yang di jam segini udah jor-joran sama aktivitas pekerjaan juga yang udah depan sama meja kerja dan segala sesuatu yang kayaknya bakal bikin kalian semua hektik banget karena mengingat ini hari Senin juga gitu ya. Jadi yuk tetap semangat aja di tengah-tengah aktivitas dan juga perjalanan yang udah kalian semua langsungkan di pagi hari ini karena Arya masih bakal nemenin kalian semua sampai menjelang jam 10. Jadi segmen kita lumayan panjang juga, makanya jangan sampai lupa untuk keep up to date dengan semua informasi-informasi yang bakal Arya bagiin karena nantinya kita juga bakal puterin lagu-lagu yang kamu suka di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Produa. So biar kamu juga makin bersemangat teman Produa, kita bakal langsung semangatin sama lagu yang bakal ngasih energi, ngasih motivasi juga sama ngasih berkah. Di pagi hari ini spesial diputerin Kinan with Waving Flag spesial buat semua teman Produa biar kalian juga makin bersemangat di sepanjang pagi hari ini. Dan gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus pada Selamat Pagi Teman Produa.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Overthinking yang lagi nemenin kita semua nih teman berdua di menit ke-27 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Yang mungkin di jam segini beberapa dari antara ngoni sedang menikmati aktivitas atau mungkin persiapan yang tidak diburu-buru banget karena mengingat masih jam setengah 7 juga gitu ya. Jadi tetap santuy juga mengingat beberapa hal yang tentunya bakal jadi reminder ya. Terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya di jam segini baru mau cari tidur. Karena kemarin, semalam yang beberapa jam yang lalu stay tune depan TV atau mungkin dengerin pemantauan soal Piala Dunia 2026 yang tentunya bakal ngasih semangat baru buat kalian semua yang tentunya siapapun yang menang ya Fisca Barca aja ya kan teman berdua, karena Argentina versus Spanyol ini tuh jadi salah satu match yang mau dibilang sengit sih sengit, tapi ya tetap aja gimana pun ataupun siapa yang bakal jadi pemenangnya. Ya walaupun udah terbukti ya telak 1-0 atas Argentina bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin semua fans Spanyol akhirnya bisa tidur nyenyak di pagi hari ini. Yang paling pasti apapun pilihan kamu mau lanjut tidur ataupun bergegas berangkat kerja tetap semangat aja, jangan sampai kamu skip aja ya teman berdua, karena ingat ini hari hektik, hari yang bisa dibilang bakal menentukan mood bekerja kalian semua di sepanjang minggu berjalan ini. Makanya jangan sampai lupa untuk tetap semangatin diri kamu dengan semua yang seru-seru yang bakal dibagiin sama Arya di sepanjang sepada. Selamat pagi teman berdua, dan jangan kemana-mana, ingat buat yang belum download aplikasi RRI Digital, yuk buruan download sekarang juga.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Udah memasuki fase-fase akhir bulan nih teman Pro 2. Apakah kantong kalian masih aman-aman aja? Ya bisa dibilang walaupun masih ada saldonya ya tetap aja ya teman Pro 2. Memasuki akhir bulan semua orang tuh kayak buru-buru untuk dapetin pola hidup yang bisa dibilang mode hemat. Atau mungkin kamu yang di saat ini atau mungkin dari beberapa hari yang lalu juga gitu ya teman Pro 2, dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada, benar-benar semenimbang-menimbung itu untuk check out sesuatu, untuk ngasih self reward ke diri kamu sendiri juga, dan banyak banget pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ya emang udah bisa dibilang fasenya gitu ya teman berdua, atau mungkin kita bakal diajakin untuk kembali throwback lagi sama istilah frugal living kali ya teman berdua. Karena buat yang belum pada tahu atau mungkin udah lupa, frugal living tuh jadi gaya hidup yang bisa dibilang menekankan pengelolaan keuangan secara sadar dan juga bijak dengan memprioritaskan kebutuhan utama serta menghindari pengeluaran yang katanya tidak perlu-perlu amat. Atau mungkin kasarnya banyak banget orang juga yang saking ekstra frugal livingnya tuh benar-benar semode hemat itu. Ya bisa dibilang kayak beli skincare yang affordable tanpa harus menyesuaikan dengan jenis kulit kita. Ya walaupun emang ini jadi salah satu hal yang bakalan fatal gitu ya. Terlebih khusus buat semua ciwi-ciwi di luar sana. Karena ngomongin soal in this economy, kadang kita tuh ngerasa harus lebih berhemat dari cara pola hidup kita yang huru-hara gitu ya. Let's say frugal living biar bisa survive di tengah-tengah kondisi ekonomi yang makin kesini makin-makin. Dimana soal pembelian kebutuhan sehari-hari yang katanya juga seperti skincare terkadang jadi pertimbangan gitu ya teman berdua. Tapi kayak jadi pertanyaan buat kita semua juga, gimana caranya agar tetap terpenuhi tapi harus terhindar dari keborosan. Nah kalau kita ngeliatin dari beberapa data yang ada nih teman berdua, frugal living ini juga jadi salah satu hal yang ternyata emang jadi hal yang hampir sebagian besar dilakukan sama generasi Z sekarang. Tapi dalam mengakali kondisi seperti itu, mereka juga memilih alternatif kayak menggunakan basic skincare. Ini juga bisa jadi salah satu penolong kita semua. Jadi kayak kulit tuh bisa tetap terawat tanpa harus mengeluarkan biaya yang too much. Kayak face wash dengan harga ekonomis, terus menjadi langkah awal untuk tetap realistis juga gitu ya, dimana kulit kita bisa tetap bersih tanpa harus menguras dompet di setiap bulannya. Ditambah taktik hemat ini katanya juga dilanjutkan untuk memilih produk moisturizer sederhana dan banyak produk lokal yang ramah kantong tapi kualitasnya juga gak kalah dengan harga yang selangit alias kualitas internasional. Selama kulit kita tidak mengalami masalah serius ya teman Pro 2, sebenarnya basic skin care juga udah aman-aman aja. Yang terpenting kelembapan kulit kita tetap terjaga di tengah-tengah kondisi cuaca yang masih panas pol. Intinya tetap bisa mencukupi segala sesuatunya aja tanpa harus bikin kita boros gitu ya. Jadi kita stop dulu deh FOMO yang beli ini beli itu. Jadi kita bisa mementingkan investasi jangka panjang, bisa tetap nabung juga dengan pola hidup frugal living katanya teman berdua. Apakah kamu setuju dengan yang bisa dibilang frugal living, atau mungkin kamu ada alternatif lain gitu ya teman berdua? Ya mungkin disesuaikan aja sama isi kantong kamu semua. Gak perlu terlalu maksain lah ya teman Pro 2. Yang penting bisa aman-aman aja, bisa anteng-anteng aja menghadapi segala gebrakan di setiap harinya.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.

97.7 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kayaknya lagi ini bakal jadi salah satu lagu yang match the day, alias bisa dibilang mewakilkan perasaan kita semua di setiap hari Senin gitu ya teman Pro 2. Terlebih khusus pengoni-ngoni nih semua yang selalu ngerasa hari Senin tuh pressure-nya kerasa banget gak sih? Atau mungkin kamu yang justru masih hari Minggu malam udah dibikin overthinking sama semua hal yang bakal kalian hadapi di hari Senin alias hari ini. Apapun itu teman Pro 2 yang kalian rasakan dan jadi gunda gulana keresahan yang menusuk sampai ke dada. Ini juga jadi salah satu hal yang ternyata gak cuma dirasakan hanya dari sebagian besar orang-orang Indonesia gitu ya. Ternyata ini juga jadi hal yang hampir dirasakan semua anak-anak muda yang ada di seluruh belahan dunia. Karena kalau kita ngeliatin dari data-data dari analis dan juga psikolog yang ternyata juga mengungkapkan kenapa hari Senin tuh jadi salah satu hari yang kerasa banget pressure-nya atau mungkin hari yang paling berat di minggu berjalan. Entah karena mengawali segala sesuatu yang bakal bikin kita hektik gitu ya, apalagi setelah 2 hari libur gitu. Ini juga jadi salah satu momen yang bikin orang kayak berat aja gitu untuk memulai segala sesuatu di setiap hari Senin. Jadi kalau kita ngeliatin dari informasi yang disampaikan sama psikolog-psikolog yang ada, well, ada beberapa alasan utama kenapa hari Senin terasa lebih berat dibanding hari-hari lainnya nih teman Pro 2. Yang pertama, bisa dibilang pola tidur kita katanya bakal berubah drastis saat akhir pekan gitu ya, karena secara fisiologis juga tubuh manusia bekerja mengikuti ritme alami atau circadian rhythm. Masalahnya di sini nih teman Pro 2, banyak banget orang yang mengubah pola tidur saat akhir pekan, kayak tidur lebih larut dan juga bangun lebih siang. Nah, neuropsikologi juga menjelaskan kalau misalnya perubahan ini ternyata mengecaukan ritme tubuh kita. Nah, akibatnya meski sudah tidur cukup di hari Minggu malam, dan tubuh bakal tetap terasa capek gitu ya ketika hari Senin pagi. Ditambah kondisi ini juga bisa membuat orang muda tersinggung, tidak sabar, dan sulit untuk menikmati hari. Tapi kalau kita ngelitin dari sudut pandang psikoterapi ini teman Pro 2, ternyata akhir pekan juga sering dianggap sebagai waktu istirahat. Padahal banyak banget orang justru yang beraktivitas berlebihan gitu ya, mulai dari begadang, makan, dan juga minum secara tidak terkontrol, yang alhasil bakal bikin tubuh kita menguras lebih banyak energi dari biasanya. Atau bahkan justru kamu yang ngerasa seakan-akan rasa bebas tuh tiba-tiba hilang. Karena akhir pekan kan identik dengan kebebasan gitu ya teman Pro 2. Bisa bangun tanpa alarm, gak harus buru-buru di pagi harinya, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa ngelakuin apapun yang kita suka gitu ya. Tapi kayak hari Senin tiba, nah semua itu bakal berubah menjadi jadwal, target, tanggung jawab, semua-muanya pressure dikombinasikan di hari yang sama. Ya walaupun emang pergeseran emosi yang cukup besar ini bisa dibilang membuat hari Senin menjadi terasa lebih sulit bagi sebagian orang. Kamu setuju gak teman Pro 2? Karena sejujurnya kalau menurut aku ya sama-sama aja sih. Tergantung jam tidurnya kamu aja. Apalagi kamu yang gak bisa tidur nyenyak karena jagoan kamu kalah di Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kalideres Manado, masih seru-seruan di sepeda. Selamat pagi teman berdua, barengan sama Arya yang bakal nemenin kalian semua sampai jam 10 pagi nanti. Dan kita masih seru-seruan sambil dengerin informasi-informasi terup to date yang tanpa disadari ternyata jam udah menunjukkan pukul 7 lewat 1 menit. Kalau mungkin kamu yang ngerasain kemacetan-kemacetan di hampir sebagian titik yang ada di kota Manado, well, emang udah orasnya. Udah jam-jamnya teman berdua. Ya paling tidak kamu juga bisa tetap tenang, jangan sampai dibikin overthinking karena masih jam 7 aja udah overthinking, waduh bakalan kayak apa isi kepala kamu di nanti siang ya. Jadi sebisa mungkin kontrol emosi kamu, gak usah kebut-kebutan di jalan, pastiin diri kamu juga tetap bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa harus membahayakan diri kamu dan juga pengendara lain, pengguna jalan lainnya juga gitu ya. Intinya kamu juga bisa tetap jaga konsentrasi kamu sambil dengerin Pro 2 FM yang bakal nemenin kalian semua sampai di tujuan masing-masing. Intinya tetap semangat aja di pagi hari ini, karena hari masih bakal balik lagi nyiapin semua yang seru-seru yang bakal nemenin perjalanan dan juga aktivitas teman Pro 2 di Selamat Pagi Teman Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kayaknya emang lagi rame-ramenya ya teman berdua di pertengahan 2026. Gak cuma dunia persepak bolaan yang sepertinya juga bisa kita lihat keramaiannya ya teman berdua. Karena makin kesini kayak semua orang juga makin aware sama yang namanya berolahraga. Seperti kita bisa menyaksikan orang-orang lari di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu tuh kayak bisa dibilang salah satu fenomena yang benar-benar bikin kita makin terkesima gitu ya. Gimana orang-orang yang makin kesini makin sadar akan pentingnya kesehatan. Karena pada dasarnya ini juga jadi salah satu hal yang sederhana sih teman berdua, tapi masih banyak banget orang yang di luar sana masih skeptis soal pentingnya kita ngejaga kesehatan dari sekarang. Karena kalau misalnya kamu juga jadi tipikal orang yang berangkat kerja di hari Senin langsung dipenuhi dengan pengeluhan, langsung dipenuhi dengan overthinking, kayaknya bisa dibilang pada dasarnya kamu yang kurang berolahraga aja kali ya teman berdua. Karena baru-baru ini kita dapetin informasi yang ngasih tahu dan juga ngasih kepastian kalau ternyata rutin berolahraga ini sangat baik untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga bisa sampai ke mental-mental kita teman berdua. Karena studi baru-baru ini mengungkapkan gerakan tubuh yang paling sederhana sekalipun seperti kita mengencangkan otot-otot perut ternyata mampu memicu sebuah proses biologis yang pada dasarnya membantu membuang sisa kotoran dari dalam otak kita teman berdua. Karena kalau misalnya kalian juga belum tahu, pada intinya dalam studi tersebut

kita menggerakkan tubuh, otot perut akan menciptakan perubahan tekanan di sana, dan perubahan inilah yang kemudian menggerakkan otak secara perlahan di dalam rongga tengkorak kita. Jadi walaupun studi ini masih dalam masa uji coba yang dilakukan pada beberapa aspek juga, nah belum bisa diterapkan langsung pada manusia gitu ya, dan temuan ini memberikan harapan baru di dunia medis terlebih khusus, karena jawaban pasti tentang bagaimana dan juga mengapa ini memang harus diteliti lebih lagi. Namun bukti ilmiah tentang manfaat olahraga pada

berolahraga sebisa mungkin ya teman berdua, dan kayaknya emang ngomongin soal titik startnya nggak harus berat-berat ya teman berdua, yang penting niatnya ada dan kamu juga punya itikad baik untuk memulai. Karena ini juga jadi salah satu hal yang cukup memberatkan, tapi ya paling tidak ketika kamu udah mulai terbiasa, nah ini juga bakal jadi kebiasaan kamu yang bisa bikin rutinitas kamu nggak suntuk-suntuk juga, nggak overthinking mulu. Jadi pastiin kalau mungkin sekarang kamu juga harus siap-siap kerja, ya udah nanti entar sore aja setelah bekerja, setelah melepaskan dan juga menghadapi segala gebrakan di hari ini, baru deh kamu mengeluangkan waktu untuk melepaskan segala hal, segala energi-energi negatif yang ada dalam pikiran kamu dengan berolahraga di sela-sela waktu yang kamu punya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online,

0: otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

FM, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kalian semua yang sedang menikmati perjalanan di kota Manado yang tanpa kamu sadari ternyata udah jam 7:30 aja nih teman Pro 2. Pastiin kamu juga dalam keadaan fit ketika harus berkendara menempuh jarak yang cukup jauh juga, yang harus balik ke lokasi tugas masing-masing. Intinya tetap semangat aja, jaga konsentrasi sambil tetap dengerin 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena di saat ini Arya bakal ngebagiin semua yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2 setelah kita dapetin kepastian yang akan membawa pulang trofi Piala Dunia 2026. Event yang paling meriah Piala Dunia tuh benar-benar jadi salah satu hal yang bisa menyatukan segala bangsa. Event kalau misalnya kamu benar-benar setidak peduli itu sama bola, kayaknya juga bakalan langsung peduli sama bola kaki gitu ya teman Pro 2, karena kayak ini jadi salah satu topik pembicaraan yang rame banget dibahas sama semua kalangan. Karena baru-baru ini tim nasional Spanyol yang keluar sebagai juara dunia usai menang tipis 1-0 atas Argentina di laga final yang berlangsung cukup dramatis. Gila, sejam lebih yang bisa dibilang tidak ada skor apa-apa. Tapi ya tetap aja ya teman berdua, gol tunggal kemenangan La Furia Roja dicetak sama Ferran Torres di menit ke-116, yang mana gol tersebut sekaligus memastikan gelar juara dunia bagi Spanyol. Sejak menit awal sih Spanyol tampil dominan dengan penguasaan bola dan juga umpan-umpan pendek khas tiki-taka, asik. Ya walaupun emang tetap aja Argentina beberapa kali mengancam lewat serangan balik gitu ya teman berdua, dan ini pertahanan dari Spanyol tetap solid sampai dengan akhir match. Dan tensi pertandingan semakin tinggi, Argentina berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, tapi ya upaya mereka mentok di barisan pertahanan dan kiper Spanyol yang tampil gemilang sampai-sampai juga peluit panjang dibunyikan, skor bertahan 1-0, dan kemenangan ini menghantar Spanyol meraih trofi juara dan menutup turnamen dengan catatan yang sempurna juga. Bahkan pemain terbaik alias MVP yang bisa dibilang peraih bola emas Golden Ball Piala Dunia 2026 adalah gelandangnya Spanyol sendiri, Rodri, yang dinobatkan sebagai pemain paling berprestasi di turnamen ini setelah membawa La Furia Roja merengkuh gelar juara dunia dengan mengalahkan Argentina di babak final. Yang paling pasti kalau misalnya kamu juga harus melanjutkan segala aktivitas, segala pekerjaan dan juga semua-muanya yang harus kamu selesaikan di hari ini, kayaknya juga bakalan dibikin full senyum dengan prestasi Spanyol ditambah cuaca yang cerah juga. Ya walaupun emang ya teman Pro 2, kalau mungkin kamu tim Argentina dan harus menerima kenyataan yang cukup pahit, ya walaupun gak pahit-pahit amat sih teman Pro 2, at least masih bisa menempati posisi kedua ya kan. Ya walaupun bisa dibilang jadi salah satu hal yang cukup saling suportif juga, karena kita tahu sendiri kedua ini dari klub yang sama yaitu Barcelona. Jadi ya paling tidak kita sama-sama support aja ya teman Pro 2. Udah gak usah saling baku-baku terek. Biar kamu juga makin bersemangat di sepanjang hari ini, karena Ari masih bakal nyiapin semua yang seru-seru untuk kalian semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: setiap hari,
1: setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waduh, bahaya banget sih.
3: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
3: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Orang-orang tuh ada aja gebrakannya ya teman Pro 2, mulai dari menghadapi pagi hari dengan rutinitas yang bikin gedebak-gedebuk, baru bangun tidur masih harus tidur lagi, tapi kayak di sisi lain harus menyelesaikan beberapa hal juga. Tapi ya selama kamu gak ngerugiin orang lain gitu ya teman Pro 2, selama kamu masih merugikan diri kamu sendiri aja. Ya walaupun emang gak bagus ya teman Pro 2, dimana kita tuh benar-benar harus benar seproper itu dalam mengagendakan segala sesuatu, properly itu dalam mengorganize segala detail-detail kecil yang harus kita selesaikan di setiap harinya. Jangan sampai hal-hal yang justru bisa merugikan diri kita sendiri mengontrol kita gitu ya teman berdua, apalagi dampaknya yang bisa kerasa sampai ke orang-orang lain gitu. Mungkin ini jadi salah satu hal yang cukup tricky juga di media sosial yang sempat lewat di FYP kita semua, yang mungkin juga sampai sekarang masih rame, gak kalah rame sama Piala Dunia 2026. Karena baru-baru ini kita tuh dapetin kabar ya teman Pro 2, ada salah satu WNI yang mengikuti open trip di Korea Selatan dan jadi sorotan Kementerian Luar Negeri. Karena kenapa? Dia tuh ternyata melakukan sebuah tindakan yang sangat-sangat memusingkan semua orang, yang ternyata dampaknya juga bisa sampai ke kita semua warga negara Indonesia yang bakal melakukan perjalanan ke Korea Selatan. Karena ada seorang peserta tur asal Medium yang katanya juga mengikuti open trip di Korea Selatan yang menjadi sorotan Kementerian Luar Negeri karena aksi dia ini tuh disebut melanggar aturan imigrasi gitu ya teman Pro 2. Dan Kemlu juga menyayangkan tindakan oknum yang diduga menyalahgunakan fasilitas travel tour ke luar negeri, karena dia juga menyinggung soal kepatuhan WNI saat melakukan perjalanan di negara lain. Dan lagi-lagi Kementerian Luar Negeri katanya akan intensif melakukan koordinasi dengan otoritas Korea Selatan, di mana mereka menghimbau setiap WNI untuk menaati ketentuan yang berlaku. Jadi kronologinya kurang lebih gini nih teman Pro 2, di mana ada rombongan yang awalnya berangkat dari Jakarta di 27 Juni kemarin, dan pada malam pertama tur yakni di 28 Juni juga seluruh peserta diberikan waktu bebas setelah rangkaian agenda tur selesai gitu ya. Ya biasa lah ya teman Pro 2, free time. Dan lanjut lagi, beberapa peserta sekitar 5 sampai dengan 7 orang bersama tour leader berjalan-jalan keliling kawasan yang ada di Myeongdong pada saat itu. Dan di lokasi tersebut, seorang peserta kemudian berpamitan dengan alasan ingin mencari sepatu. Ya udah, dibolehin juga ya kan teman Pro 2, yang sebenarnya juga ditempatkan satu kamar dengan tour leader. Ternyata ketika tour leader ini udah kembali ke hotel, dia sempat mengirimkan pesan singkat agar si oknum ini langsung masuk ke kamar karena pintu sengaja diganjal untuk memudahkan akses masuk. Tapi awalnya pihak agensi travel masih mengira si oknum ini tersesat atau mengalami suatu kendala dalam perjalanan kembali ke hotel. Ya udah ya, si tour leader ini bersama dengan tim lokasi pun langsung menyisir area tempat terakhir si oknum ini berpamitan dan mencoba untuk menghubunginya berkali-kali. Karena selain ke pihak kepolisian, pihak travel juga melapor ke imigrasi tentunya. Namun menurut mereka, proses penanganan ini baru bisa dilakukan setelah masa izin tinggal peserta tersebut habis. Dan mereka mengungkapkan juga keberangkatan oknum ini tidak menunjukkan gelagat mencurigakan, bahkan ia sempat datang langsung ke kantor Berani Backpacker yang ada di Surabaya untuk memastikan legalitas travel gitu ya teman Pro 2, yang ternyata dari pihak keluarga yang bersangkutan juga tidak tahu menahu soal pulangnya si salah satu peserta travel tour ini gitu. Tapi ya lagi-lagi ini jadi salah satu kecaman untuk warga negara Indonesia yang bakal melakukan liburan ke Korea Selatan. Karena ini jadi hal sederhana, bukan hal sederhana sih. Kalau menurut si oknum ini hal sederhana yang ternyata dampaknya nggak sepele teman Pro 2. Ya bisa dibilang WNI-WNI yang berlibur di Korea Selatan makin kesini makin bakal dipantau soal gerak-geriknya, dan meminimalisir hal-hal serupa bakal terulang kembali gitu ya. Ya emang agak memusingkan sih teman Pro 2. Tapi ya gitulah ya, kita gak tahu latar belakangnya kayak gimana, tujuannya apa. Tapi ya sebisa mungkin yuk gak usah nyusahin-nyusahin orang lagi yuk teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu yang ikutin travel tour karena ini juga bersangkutan dengan nama perusahaan atau mungkin agensi yang menaungi travel tour tersebut gitu ya, yang bisa dibilang mereka juga bakal mendapatkan beberapa peringatan juga dari pihak warga, dari pihak pemerintah yang ada di Korea Selatan. Dan tentunya ini juga bakal berimbas ke kita semua, mulai dari pemerintah dan juga warga negara Indonesia. Kalau ngedengerin kasus ini nih teman Pro 2, menurut kamu sendiri gimana nih?

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Eh, Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
2: Iya, Pak. Sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan buat kebutuhan dapur sendiri, nggak perlu sering-sering ke pasar.
1: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup, Bu?
2: Alhamdulillah cukup, Pak. Untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai, saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan, Pak. Biar mandiri.
1: Swasembada pangan? Oh, itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
2: Betul, Pak. Tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya, kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri. Meski sebagian kecil aja.
1: Oh, iya. Jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah. Mungkin bisa ditanami juga ya?
2: Bisa banget, Pak. Nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.